0: bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Bermaksud, ilmu seseorang itu tidak boleh diukur dari segi rupa atau umur.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun Hang Nadim itu masih muda, tetapi kebijaksanaannya telah dapat menyelamatkan Singapura daripada serangan ikan todak. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Jam Lagi FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 8.09 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua, masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Macam biasa, Ain akan terus menemani gegau pagi anda sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Alright, nak kongsikan dengan anda mengenai pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Yang mana tema yang dibawakan pada tahun ini, Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Jadi untuk anda yang berminat untuk sertai penyertaan ini sehingga 31 Mei 2026, jadi anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan di Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Itu laman rasmi yang anda boleh imbas kod QR. Okey, antara hadiah utama kalau anda berjaya dalam pertandingan video kreatif. Okey, tempat pertama RM1,500 beserta sijil penyertaan. Tempat kedua RM1,000. Tempat ketiga RM500 beserta sijil penyertaan. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06-234-5555. Baik, pagi ini apakah topik kita ya? Apa topik gegau pagi hari ini? Ya, topik gegau pagi kita hari ini, apa benda kecil yang boleh buat kita rasa macam naik angin? Ah, gitu eh. Ada juga yang dah kongsikan dekat WhatsApp Melaki FM dan juga dah kongsikan juga dekat ruangan komentar live TikTok Melaki FM ni. Tapi kejap lagi, I akan bacakan, okey? Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, nak lebih senang supaya tak terlepas perkongsian tu, boleh terus WhatsApp I di talian 010-806-1023 ataupun I bukakan ruang dan juga peluang untuk anda hubungi I pagi ini. Okey, senang je, nombornya 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kita jumpa kejap lagi. Kita nak sembang-sembang sama-sama untuk topik kita pada pagi ini, apa benda kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah je, eh?

0: dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

0: Hot FM Radio No. 1 Orang Melaka baru saja berlalu nyanyian Awi Rafael Asalkan Aku Okey. Kita okey je asalkan jangan buat kita marah eh. Okey, jadi topik pada pagi ini apa benda perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak naik angin ataupun rasa nak marah. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan Ain tu, boleh je call Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Boleh whatsappi Ain juga di talian 01-0806-1023. Jadi untuk pagi ni, kita ada pemanggilan pertama tau. Jadi kita nak bersama dengan siapakah ini? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Terdiam pula di situ. Ya, yeah. Okey, tak apa. Boleh terus saja hubungi Ain 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Okey, ini ada kiriman dekat Wasabi Melaka FM. Kiriman daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, katanya topik pada pagi ini eh, apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah. Okey, kalau Acik, Acik marah kalau barang-barang Acik diubah tempat ataupun diselongkar, tak letak pada tempatnya balik. Saya rasa ini pun boleh mendatangkan kemarahan eh. Lagi-lagi kalau orang pinjam barang kita, dah lah tak cakap. Lepas tu letak pula dekat tempat lain. Kemudian tak kemas balik barang-barang kita kan. Betul lah tu. Itu pun antara perkara yang boleh buat kita rasa macam nak marah je eh. Walaupun sebenarnya benda tu benda kecil je. Jadi kalau kita macam dah pinjam barang orang ke, apakah, kita letak pada tempatnya. Dan yang paling penting kalau kita nak pinjam tu, kita kena bagi tahu dulu. Bagi tahu, minta izin kepada tuan. Barulah kita pinjam barang tu eh. Okey, jadi kita nak bersama dengan pemanggil ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Iya. Pak Wan ke tu?
1: Bukan Pak Wan.
0: Mak Wan.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Wan Cak-Cak Ba.
0: Wan Cak-Cak Ba. Yelah, dari Parit Jauh Muar.
2: Yeah.
0: Okey, Pak Wan.
2: Yeah.
0: Pak Wan kena cakap kuat sikit kot sebab macam jauh lah suara ni.
2: Okey, dengar tak?
0: Okay, test 1, 2, 3. Okay, Pak Wan.
2: Ya, yeah.
0: Topik pagi ni, apa benda perkara kecil yang boleh buat macam Pak Wan rasa macam nak marah, nak naik angin? Ha, apa dia? Cuba kongsi dengan kita.
2: Ya, biasanya tu benda yang kita nak guna tak ada.
0: Okay.
2: Tapi bila kita tak guna, benda tu ada je.
0: Itu saja je tu, barang tu main nyorok je tu.
2: Bila nak, asal kita nak guna je, tu jam lah kita nyari, tak jumpa ni, tak jumpa. Padahal bendanya kat situ je.
0: Betul lah, dia sengaja menutup mata kita, tak nampak.
2: Dia mengaburkan mata kita. Tapi kalau kita tak cari, benda tu kat situ je.
0: Itulah, time kita nak pakai lah dia tak ada.
2: Bila kita nak pakai, nak guna, nak pakai, memang tak ada. Padahal benda tu kat situ je. Kita dah cari-cari dah berapa kali tempat tu. Kita dah duduk relax. Kita cari-cari. Kita dah cari kat sini kan. Tadi kita cari, ya, macam mana tu, tak ada pula. Ini ada pula.
0: Aduh, dia ni nak gurau-gurau pula dengan Pak Wan.
2: Kadang-kadang datang kemarahan ni kat situ je.
0: Itulah kan, rasa macam aduh, kenapalah eh. Nasib baik barang tu tak boleh nak bercakap.
2: Kalau memang barang tu tak boleh cakap. Tapi kalau kita dah nak lepaskan geram, buang aja kan.
0: Jangan dibuang eh. Risau. Contohlah kalau Pak Wan cari telefon, habis tu telefon tu menyorok-nyorok, takkan Pak Wan nak buang kot telefon tu? Kalau tak nak, bagi Ain je.
2: Kalau telefon takkan nak dibuang lah.
0: Tapi Pak Wan kalau kenangan macam mana?
2: Kalau kenangan takkan buang.
0: Saja.
2: Susah nak dia tu kan, kenangan.
0: Lagi kenangan yang manis pahit pun tetap kita simpan dan kenang juga eh.
2: Dia tak kira manis ke pahit, jadi kenangan kan.
0: Itulah tu. Okey, itu antara perkara kecil yang boleh buat Pak Wan rasa nak marah eh. Cari-cari barang tu, bila nak pakai tak ada, bila tak pakai ada je.
2: Betul.
0: Risau, sabar je lah.
2: Kadang-kadang kita tak utik benda tu, kita tak guna. Benda tu ada je, diam je. Kita tak guna je. Ada macam dikaburkan mata kita lah.
0: Itulah, tak apalah, gurauan manjah namanya itu eh.
2: Betul.
0: Okey, Pak Wan, terima kasih banyak.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, Wan Ain.
0: Alright, wow, ada nama baru.
2: Yalah, Pak Wan dah tukar nama baru. Wan Ain pun kena tukar baru kan.
0: Ah, okey lah tu. Ain okay. Jadi orang Pantai Timur lah lepas ni. Okey, terima kasih Pak Wan.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Wan dari Parit Jawa Muar. Jadi untuk anda, bagaimana, apa benda, perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah, boleh call Ain terus di talian 0628244477 ataupun 0628433377. Nak WhatsApp Ain sekarang pun boleh juga, 0108061023. Nak komen dekat live TikTok Melaki FM pun boleh juga. Okey, kita lain dulu sebuah lagu daripada kumpulan Bang Fizz. Malam ini kita punya khas untuk anda, Melaki FM.

0: Pagi FM, radio nombor 1 pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Iklim Bukan Ku Tak Sudi. 8.34 minit pagi ketika ini. Saat pagi semua yang mana tengah on the way nak pergi kerja tu masuk ke 9 kan? Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke tempat kerja ataupun ke mana jua destinasi anda nak tuju pada pagi ini, okey? Jadi untuk pagi ini, apakah topik kita?
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, topik kita pagi ini apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak naik angin je eh? Jadi dah ramai juga yang dah kongsikan. Jadi untuk waktu ni, I nak baca kejap. Komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM. Perkara yang boleh buat kita rasa macam nak marah ataupun rasa macam nak naik angin. Okey, kiriman daripada Malik 06. Katanya yang bawa kereta duduk line kecemasan. Lepas tu pancung depan lori trailer. Dia tak tahu ke lori tu ada blind spot. Tak nampak. Ha, betul lah tu kan. Jadi kalau kita nak mandu tu pastikan. Kalau ada nak mandu lorong kecemasan tu. Kecuali kalau dah diaktifkan lorong itu barulah boleh kita gunakan. Jangan gunakan sesuka hati. Dan juga betul lah apa kata Malik ni. Perkara-perkara macam ni yang kita tak nak sebenarnya. Yang boleh buat kita rasa macam rasa nak marah. Dan lagi abang lori kan. Kalau kita bawa lori tiba-tiba ada yang pancung ataupun pincung kita kat depan. Dia tak tahu ke blind spot lori tu kan. Bahaya. Jadi kalau nak motong tu boleh. Tapi dengan kelajuan yang sepatutnya. Jangan potong slow sangat pun tak boleh juga. Yang penting kita nak memotong tu dalam keadaan yang kita rasa selamat. Kemudian kita masuklah ke lorong yang sepatutnya. Okay. Alright, juga kita ada kiriman dari ZR. Perkara kecil yang boleh buat rasa macam nak marah. Bila terjumpa orang pakai baju sama. Hey, dia kata tak tahu nak marah ke nak malu sebenarnya. Itulah tu eh. Tapi I rasa itu lebih kepada malu je kot. Sebab bukanlah malu sebab apa. Sebab malu macam baju kita sama pula eh. Segan pula nanti kalau orang kata macam kembar ke apa ke kan. Okay, juga kita ada kiriman daripada Ace. Katanya saya marah kalau jodoh saya diambil orang. Ini risau. Yang ini Ain tak ada jawapan ya untuk komen daripada Ace ni. Risau kalau jodoh kita diambil orang eh. Tapi apa pun jodoh kan di tangan Tuhan. Buat macam mana eh. Okey, kita ada kiriman daripada Amar dari Kota Belud Sabah jauh ni. Katanya benda kecil yang boleh buat saya rasa macam nak marah ataupun nak naik angin. Bila kucing masuk bilik, saya jujurlah DJ Ain sebab saya ni memang penakut dengan kucing. Yang kedua, saya ni memang trauma dengan kucing dari kecil. Trauma kenapa tu Amar? Adakah kucing itu mencakar Amar? Gisau, mungkin Amar comel sangat kot. Okey, itu perkongsian daripada Amal. Terima kasih. Juga kita ada kiriman daripada Cik Hamdan dari Batu Pahat, Johor. Okey, katanya perkara kecil yang boleh buat saya rasa nak marah. Saya akan mula naik angin kalau anak bujang saya sepahkan pakaiannya dekat ruang tamu. Jadi saya ni sebagai bapak merangkap ibu kepada dia. Sayalah yang akan kemas dan juga tolong basuh. Jadi itulah katanya pengorbanan saya sebagai seorang bapa dan juga sebagai seorang ibu kepada anak bujang saya. Pesanan saya pagi ni, ingatlah pengorbanan ibu bapa kita. Di kesempatan ini saya nak ucapkan juga selamat hari ibu kepada sahabat-sahabat saya yang bergelar ibu. Itu dia Cik Hamdan dari Batu Pahat, Johor. Jadi anak teruna ni, tak kisahlah anak teruna ke anak dara ke kan, kenalah membantu mak ayah kita selagi mereka masih ada. Sebabnya di hari tua mereka ni, bila anak-anak dah besar, inilah ruang dan juga peluang kita untuk membalas jasa pengorbanan mereka. Jadi kalau pakaian tu, rasanya kita dah boleh urus sendiri dah. Kadang-kadang kita ni sebagai mak dan ayah kan, kadang-kadang kita tak sampai hati. Tapi sebenarnya takut anak-anak ni dimanjakan. Jadi kita sebagai anak ni kena fikirlah ha, sementara mak ayah kita masih ada. Kalau tak ada tu nanti termenung jauh tau. Okay. Jadi untuk anda yang mana nak kongsikan tu, boleh terus saja hubungi Ain sekarang. Wow, berkelip-kelip ni. Ain nak angkat satu lagi pemanggil untuk pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa tu? Syafiq ke?
2: Pandai Ain.
0: Betul eh. Ain pada benda kena-kena gini eh.
2: Boleh jadi Ain menunjuk.
0: Okey, Syafiq dari Durian Tunggal.
2: Ya, Ain apa khabar Ain?
0: Baik, Alhamdulillah. Syafiq macam mana? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat. Ain dah sarapan dah?
0: Tak sarapan lagi pagi ni. Biasanya Ain tak sarapan lah.
2: Okey,
0: Syafiq, Ain nak tanya. Apa perkara kecil yang buat Syafiq rasa macam nak marah? Ha, apa dia okay, tu?
2: Ni biasalah untuk apa kebiasaan orang buta yang akan marah ni. Macam bagi Syafiq lah kan sebagai orang buta. Kalau kata yang nampak lah line kuning di kaki lima tu, lalu orang kata kaki untuk orang buta.
0: Okey.
2: Kadang di situ ada letakkan parking motor, parking kereta. Kadang-kadang dalam bangunan, kadang tepi laluan pejalan kaki tu dapat letak pal. Sebelah tu adalah kerusi dia letakkan. Kadang-kadang yang wheelchair dia suka duduk menghadap dengan orang yang duduk di kerusi tu. Jadi kerusi wheelchair tu akan berada atas letak pal. And then kita akan terlanggar lah. Mungkin kadang macam kalau saya di tempat kerja pun, saya jalan saya dah pakai horn dah. Horn yang jual roti tu kan. Jalan saya pada pijit-pijit horn tu. Tapi sejak mereka tak beralih, tak tahu nak buat macam mana lagi. Dan yang membuatkan macam saya lah marah, kadang barang saya tak suka orang kemas-kemas barang saya, tak suka orang alih-alih barang saya.
0: Oh, ini sama macam Acik Izan jugalah ni.
2: Ya, macam mana?
0: Macam Acik Izan pun ada kongsikan juga kalau ada orang letak barang ataupun selongkar barang tak letak balik pada tempatnya kan?
2: Itu macam kalau kata orang yang cedek mungkin sebenarnya kata kita orang buta ni walaupun dah ada sikit tepi sikit je kita dah tak lupa.
0: Yelah, faham?
2: Yelah, tu kita mesti nak jadi kat mana? Tu ada kat situ, ada kat situ, tu mana?
0: Yelah, sebab kita pun tak nampak situ, kan?
2: Kita ada kat situ, kat situ tu mana? Kita mana tahu situ tu apa?
0: Faham?
2: Saya datang meja tak jumpa. Saya tak suka kalau kata bilik pun, saya suka kemas bilik saya sendiri. Saya tak suka orang tolong.
0: Sebab kita tahu, kalau kita kemas sendiri, kita tahu kat mana barang tu letak kan?
2: Ya, betul. Sebab kita sendiri tahu, okay, ni letak ni, kita ke sini. Tapi kadang, kita dah alih-alih tu, lupa je kat mana kita letak. Itu jadi saya tak jumpa. Salah kita sendirilah.
0: Okay.
2: Itulah antaranya kemarahan perkara kecil yang boleh kecil pun. Benda berasal tapi kita...
0: Tapi Syafiq, I setuju dengan yang pertama tadi tu. Sebabnya rata-rata di kalangan kita masih lagi tak tahu laluan yang digunakan oleh pejalan kaki yang buta penglihatan. Sebabnya kadang-kadang dekat laluan tu dah pun disediakan oleh kerajaan. Tapi kita ni kadang-kadang letak motor, letak kerusi lah, letak apa-apa je dekat laluan pejalan kaki untuk orang yang buta. Betul tak?
2: Ya, betul. Kadang dalam pasar raya pun macam kalau kat KKL macam pergi TGS ke kat Central. Kadang bila kita dah berlanggar dengan orang yang normal ni, dia macam marah lah dia. Tapi bila dia pusing balik ke belakang, kita dapat bayangkan dia pusing balik ke belakang, dia macam bersalah lah.
0: Yelah.
2: Dia tengok kita jalan pakai tongkat, jadi dia rasa dia yang salah sebenarnya.
0: Ya, pastikan selepas ini kita clearkan semua laluan untuk pejalan kaki orang buta lah kan?
2: Ada kena ada, sebab tu kita setiap tahun orang buta kita akan buat sambutan Hari Tongkat Putih untuk kita bagi kesedaran lah pada masyarakat tentang keberadaan orang buta di sekitar kawasan kita.
0: Ya, betul. I setuju sangat. Okey, apa pun Syafiq, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Okey Syafiq, jaga diri. Alright, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia perkongsian daripada Syafiq dari Durian Tunggal. Jadi macam mana pula dengan cerita anda? Apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah? Boleh terus saja kongsikan dengan Ain di talian 0628244477 ataupun 0628433377. Nak komen dekat live TikTok Melaki FM pun boleh juga. Nak WhatsApp Ain pun lagi senang, 0108061023.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: tabloid akhir Liga Juara Eropa. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan taja utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Melaka FM 18 jam sehari daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Dan juga untuk jam ini anda bertemankan Ain. Okey, ini jam yang terakhirlah Ain menemani hari anda untuk Gegar Pagi Melaka FM ni. Jadi kita nak sambunglah topik Gegar Pagi kita untuk hari ini.
3: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
2: Ya, topik Gegar Pagi kita untuk hari ini, apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa nak naik angin ataupun rasa nak marah, kan? Jadi anda boleh terus kongsikan bersama dengan Ain untuk jam yang terakhir ni. Anda boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Nak komen dekat live TikTok Melaka FM pun boleh juga, okay? Jadi sebelum Ain nak bersama dengan pemanggil untuk pagi ini, hari ini 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Sedunia. Haha. Jadi Ain nak ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di luar sana, khasnya di Malaysia. Okey, jururawat kita, masa depan kita. Pertama sekali Ain nak ucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada insan yang bergelar jururawat dekat seluruh Malaysia khasnya. Tak kira lah syu pagi ke, syu petang ke, overnight ke, kan. Anda memang wira yang sebenar yang sentiasa ada di saat masyarakat memerlukan. Jadi memang tepat sangat dengan tema yang Ain sebutkan tadi tu, jururawat kita, masa depan kita. Sebabnya tanpa jururawat, sistem kesihatan kita tak lengkap. Mereka bukan je jaga pesakit, tapi juga bagi semangat dekat kita, kan? Jadi selamat Hari Jururawat untuk anda semua, okey? Pada 9.20 minit pagi ketika ini, jom kita bersama dengan pemanggil di talian ketika ini. Lama Ain rasa orangnya dah hilang, sebabnya dah hilang line tu kat situ, kan? Jadi tak apa, boleh hubungi Ain sekali lagi. 06-282-4477, 06-284-3377. Yang mana kongsikan dekat WhatsApp, lepas ni Ain bacakan, okey? Sebabnya kita nak line dulu sebuah lagu daripada kumpulan Fotograf di Alam Fana Cinta, khas untuk anda.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan 9.30 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Dah sarapan ke tu? Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di hari ini, okey? Jadi masih lagi bertemankan Ain untuk waktu dan ketika ini. Lebih kurang 30 minit saja lagi Ain menemani hari anda. Jadi untuk topik pagi ini,
0: apa topik gegar pagi hari ini?
1: Ya, topik gegar pagi kita untuk hari ini. Apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah je? Ha, jadi kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ain.
1: Ha, Abang Juju.
2: Ya, Abang Juju.
1: Lamanya tak dengar suara.
2: Kita dengar je, Ain.
1: Oh, iya ke? Alhamdulillah. Apa khabar? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, Ain. Sihat.
1: Sihat juga, Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Ha, ni Abang Juju.
2: Ya.
1: Topik kita pagi ni, apa benda kecil yang boleh buat Abang Juju marah ni?
2: Okey, perkara kecil yang boleh buat saya marah, masa tengah solat, tiba-tiba orang sendawa, orang sendawa sebelah kita, lepas tu bawa petai.
1: Risau, dia nak makan petai, dia nak makan durian eh.
2: Betul. Dalam kita patut sedawa pula. Aduh, geramnya lah.
1: Aduh. Lepas tu, Abang Juju pernah mengalami perkara tu lah kan?
2: Selalu. Dan nak kalau bulan Ramadan tu, kalau kasi macam rawil kan? itu memang selalu kena.
1: Aduh, risau. Lepas tu tak tahulah eh. Macam mana kita nak menahan nafas tu eh?
2: Ya Allah, nak macam mati tu macam tergagak ya.
1: Nak tak nak, tetap tersedut juga.
2: Terus
1: juga
2: terpaksa lah. Kalau tahan-tahan kan,
1: tengok
2: pengsan
1: pula je. Aduh, itulah perkara kecil yang boleh buat kita rasa nak marah. Yelah, kita tengah khusyuk nak solat ni. Tiba-tiba ada orang sedawa pula. Bau pula tempoyak, petai
2: Tapi kan macam saya kan, kalau ada kawan-kawan rapat tu kan, saya akan nasihatkan dia, siapa yang makan petai, makan durian, ada kawan-kawan tu jangan duduk sebelah saya.
1: Risau. Mungkin dia kena duduk tepi dinding kot.
2: Duduklah tepi dinding, tak apalah.
1: Aduh, itulah Jadi apa lagi yang boleh buat Abang Juju marah ni? Saya benda tu.
2: Yang kedua je, kalau orang miss call, saya marah.
1: Oh, iya ke?
2: Yelah, nak telefon telefon janganlah miss call.
1: I rasa dia nak jimat kredit tu.
2: Mungkin dia nak ajak kita berbual panjang kat dia. Jadi kita kena kembali.
1: Betul lah tu. Itu pun antara perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan
2: Betul.
1: Tak adalah.
2: Kalau macam ada perkara-perkara penting, kita dapat ada perkara-perkara penting tu kan. Kalau orang miss call, kita macam peranjak lah kan. Kita macam agak, orang lain rupanya kita ada perkara penting kan.
1: Aduh, sabar je lah Dia sebenarnya tak adalah marah betul pun. Tapi rasa macam gitu kan.
2: Dia macam kita terpandang. Kalau kita terpandang kan, kita macam marah kan. Macam tu je.
1: Okay, kali ni Ain dah tahu apa perkara yang boleh buat Abang Juju marah. Lepas ni tak nak buat dah
2: Ya, buat.
1: Risau. Okey, Abang Juju, terima kasih banyak.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Juju kita itu antara perkara yang boleh buat Abang Juju marah. Bukan Abang Juju je, yang rasa ramai juga yang rasa nak marah tu. Okey, ini ada kiriman daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk topik gegar pagi ini, benda apa yang boleh buat saya rasa nak marah? Saya geram kalau saya dah kemas rumah elok-elok, ada orang masuk terus buat macam kapal tongkang pecah. Okey, lagi sakit hati bila dia cakap lah nanti kemaslah balik. Betul lah, yang ini saya rasa saya setuju sangat-sangat. Lagi-lagi kita yang mengemas, tiba-tiba senang-senang dia orang buat sepah Penat tau kemas rumah ni. Kadang-kadang rumah kita tu ialah kita dah kemas, kita dah susun cantik-cantik, tiba-tiba ada orang pula yang mengalihkan barang tu ataupun yang sepahkan balik. Memang rasa macam nak marah tapi tak boleh nak marah. Sebabnya kat rumah kita tu ahli keluarga kita juga kan. Okay, jadi itu perkongsian daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni. Juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, boleh terus WhatsApp Ain, masih lagi sempat, jangan risau. 010-806-1023 ataupun boleh hubungi Ain di talian 06-282-44-77 ataupun 06-284-3377. Alright, sebelum kita nak layan lagu yang seterusnya, Ain nak kongsikan dengan anda mengenai M Bio Sihat 4.0. Okey, program saringan kesihatan percuma untuk penduduk negeri Melaka. Okey, bertempat di lobi Wisma Negeri Melaka pada hari Selasa depan, 19 Mei 2026, pukul 9 pagi hingga 2 petang. Jadi ini percuma untuk penduduk negeri Melaka. berumur 40 tahun ke atas sahaja. Jangan lupa untuk bawa salinan IC untuk memudahkan urusan mendaftar. Jadi program saringan kesihatan ni percuma untuk saringan kencing manis, kolesterol, thyroid, penanda kanser dan juga FBC. Jadi macam Aing katakan tadi, pada Selasa minggu depan, 19 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga 2 petang bertempat di lobi Wisma Negeri Melaka. Ataupun untuk maklumat lanjut takut terlupa kan, anda boleh follow saja laman rasmi Melaka Biotechnology Corporation. Baiklah tu, jam ini kita nak berehat seketika. Ha, kita tak nak marah-marah eh. Ha, pagi ini nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Ziana Zain, Madabarhala, khas untuk anda Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka. Kita nak menuju ke jam 10 pagi. Okay, ini jam yang terakhir Ain menemani anda semua. Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3. Juga untuk rakan-rakan kita yang tengah stream dekat aplikasi RTM Click. Dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Kak Zara, kita ada Kak G Abadi, Mamat Random, kita ada Juicy, juga kita ada Cik Salih. Terima kasih. Kita ada Akmal Naim Salih. Kita ada Azlan, terima kasih. Sasu Saleh. Jangan laju-laju katanya. Okey, baik. Kita ada siapa lagi ni? Sebenarnya ramai tau. Tapi tak sempat I nak scroll satu-satu ni. Cempaka Biru. Betul ke I baca nama tu? Kita ada XVF. Dan ramai lagi. Terima kasih semua yang sudi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Kita ada Frederis Juris juga. Hi, morning. From Keningau, Sabah, hadi support Melaka FM. Terima kasih banyak. Kamarul, nampaknya Kamarul tengah buat senaman . Jangan lupa pagi-pagi ni kita manfaatkan masa dan waktu untuk bersenam. Kalau tak dapat senaman pagi-pagi, petang-petang pun kita boleh pocok-pocok. Okey, jadi untuk waktu ini kita nak bacakan lagi lah topik kita untuk pagi ini.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Topiknya untuk pagi ni, apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa nak marah? Ini sempat lagi Ain bacakan satu lagi kiriman daripada rakan kita ni. Okey, mana dia tadi ? Ada hilang pula . Katanya satu benda yang boleh buat saya marah. Bila saya dah tidur, saya nak baring, saya dah baring, tiba-tiba saya lupa nak tutup lampu dapur. Sebabnya ada biasan cahaya yang kena dekat muka saya. Waktu tu rasa macam, aduh, malasnya nak bangun, beratnya rasa macam, beratnya nak pergi kerja. Risau . Beratnya nak pergi kerja, jangan gitu tau. Kita kena mencari rezeki. Sebabnya itu saja orang kata kita punya tanggungjawab untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita kan. Tapi betul lah, kadang-kadang bila kita dah bangun, kita dah tidur, dah baring. Lepas tu kita lupa nak tutup lampu. Lepas tu kita terfikir, tadi dah kunci pintu ke tidak? Kita dah simpan lauk ke tidak? Sebenarnya benda-benda macam ni yang sebenarnya mengganggu kita. Tengah-tengah nak, orang kata tengah-tengah nak healing, nak rehat-rehat. Macam-macam pula yang masuk kat dalam kepala . Jadi itulah antaranya perkongsian berakan kita dekat Wasabi Melaki FM ni. I rasa semua perkongsian Ain dah baca, alhamdulillah, dekat Wasabi Melaki FM. Untuk anda mungkin hubungi Ain tapi Ain tak sempat nak angkat tu, Ain minta maaf banyak-banyak. Okey, insyaAllah lain hari, lain waktu, anda boleh terus sembang-sembang dalam Gegar Pagi Melaki FM. Okey, setiap hari, Isnin sehingga Khamis lah. Jadi daripada cerita semua yang dah kongsi tadi tu dekat call, dekat Wasabi, dekat komen TikTok, kesimpulannya sebenarnya kita tak adalah nak marah pun sebenarnya kan. Cuma kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa serabut. Sebabnya dah ada banyak dah benda dalam kepala kita ni. Jadi sebenarnya perkara-perkara kecil tu kita kena cuba untuk elakkan daripada buat. Supaya diri kita tak stres, orang keliling kita pun tak stres . Jadi apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga untuk jam ni, Ain dah pun berada di penghujung tugasan dah. Ain nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan juga selepas ini, anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Nurmala Hayati ataupun DJ Mala, akan terus ke udara menemani anda daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang nanti. Dan juga untuk hari ini, kita ada segmen Coconut Shake dulu. Hari ni topiknya kekal sihat, lutut sakit tak semestinya tua. Kan, selalu kita sakit lutut kan, tak kira lah tua ke muda. Jadi tengah hari ni kita kena dengarkan bersama-sama temubual ini bersama dengan Dr. Muhammad Helmi Abdullah pukul 1.30 minit tengah hari kejap lagi. Jadi macam biasa, anda boleh dengarkan di 102.3 di RTM Click dan juga boleh tonton dekat live Bilik Biru Melaki FM dan pastinya dekat live TikTok Melaki FM lah. Okey, jadi setakat ini saja, insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Semoga yang baik-baik saja mengiringi kita di sepanjang hari ini. Assalamualaikum semua. Salam Malaysia Madani.

pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melak FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melak FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melak FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Rul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orian Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terbabit dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahan. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM, pilihan orang Melaka. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa, 12 Mei 2026, dah pun 11.05 minit pagi. Kita dah masuk jam yang kedua, ya. Jadi macam biasalah, untuk jam yang kedua ni kita akan layan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu permintaan anda, saya tunaikan, boleh aja, ya. Hantar terus dekat bilik jauh kami 010-806-1023 ataupun join live TikTok Melaka FM sekarang. Sekarang tengah live, jadi join je. Jadi boleh komen lah kalau nak dengar lagu permintaan.

lagu di TikTok kita ni. Terima kasih banyak. Kita ada Kawasaki H2R, ada Tunggu Sekejap namanya, ada Fira, terima kasih, Maklong Mahawa, Rosling, ada Teacher Mary, ada Dunia Gila. Dunia memang gila, dek. Leila Sulaiman, terima kasih. Lagi kita ada apa? Siapa lagi? Kimi, terima kasih Kimi. Ada juga Wati, terima kasih. Dan juga semualah ya, yang berada di live TikTok Melaka FM ni. Jom kita nak terus layan lagu yang pertama. Permintaan daripada Kawasaki H2R. Okay, semoga terhibur. Okay, ini lagu kegemaran dia. Setiap kali minta lagu, wajib lagu ni ya. Okay, semoga terhibur. Melaka FM.

0: laksana tua. Berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 11.26 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi kepada anda yang sedang memandu. Hati-hati selalu. Saya ada info nak dikongsikan, tapi sekejap lagi kita nak beri laluan dulu untuk slot tajaan pagi ni bersama Yana Mattress. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. 11.30 minit pagi menyusul Yana Mattress tajaan dulu. Lepas tu kita sambung dengan lagu-lagu permintaan dan juga info semasa akan menyusul. Jadi teruskan bersama kami, Melaka FM.

0: Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM. Oh, di mana baru saja berlalu daripada Datuk Sharifah Aini. Jom seketika kita nak beri laluan untuk surat tajaan pagi ini. Kita bersama dengan Munawar dari Yana Mattress. Munawar, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Saya teruja sekarang ni nak bersama dengan pendengar Melaka FM.
0: Ya, dan pastinya ada tawaran ataupun promosi menarik untuk disampaikan. Kan?
1: Pastilah.
0: Ya, silakan Munawar.
1: Okey, terima kasih. Dan pastinya kepada pendengar Melaka FM hari ini, seperti biasa, dengar je suara saya, dengar je nama Yana Mattress. Pastinya hari ini kita ada promosi hebat untuk anda semua, untuk membantu anda memiliki tilam yang selesa, tilam yang memberikan sokongan kepada tubuh badan anda, dan pastinya tilam yang pasti membantu anda untuk tidur lebih lena, mendapatkan tidur yang berkualiti sepanjang malam. Yelah, sekarang ini semua orang nak sihat, kan? Kalau nak sihat tu, yang pertama kita kena jaga makan kita. Yang kedua, kita kena bersenam. Tapi yang ketiga ni, ramai yang selalu abaikan, iaitu aspek kualiti tidur. Dan ramai yang tak tahu sebenarnya kualiti tidur kita ni sangat berkait rapat dengan tilam kita. Berapa ramai yang bangun pagi tadi yang rasa lesu, tak bermaya, tak bertenaga, rasa tak cukup tidur. Walaupun anda dah tidur lebih daripada 7 hingga 8 jam malam tadi, tapi pernah tak anda periksa tilam anda dari segi keselesaan dan juga kualitinya? Mungkin ada dalam kalangan anda yang tilamnya dekat rumah tu dah usang, dah lebih daripada 10 tahun tak pernah tukar. Ada yang sampai spring dah terkeluar. Ada yang katanya tilamnya dah melengkung, tak memberikan sokongan kepada tubuh badan kita. Itulah sebabnya anda bangun pagi rasa sakit-sakit badan. Tapi jangan risau, saya faham. Ramai dalam kalangan pelanggan-pelanggan kami kata nak tukar tilam baru tapi katanya tak mampu. Harga tilam sekarang ni terlalu mahal. Katanya jangan risau. Hari ini kami berikan kepada anda promosi yang sangat hebat, iaitu diskaun sehingga RM1,000 untuk promosi tilam duria kami pada hari ini. Sekali lagi, kan saya war-warkan kepada anda, tilam duria hari ini kami berikan diskaun bernilai RM1,000. Sebagai contoh, kita berikan kepada anda tilam duria bersaiz queen ketebalan 5 inci. Harga pasarannya RM1,599. Tapi hari ini tolak diskaun RM1,000, harganya turun kepada RM599. Untuk ketebalan 5 inci tau. Mungkin ada yang nak tambah ketebalan tilam, anda boleh tambah RM100. So, sebagai contoh, untuk ketebalan 6 inci tambah RM100 jadi RM699. Untuk ketebalan 7 inci tambah RM100 jadi RM799. Jadi bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja, anda cuma perlu WhatsApp kami, miss call kami ataupun hubungi kami di nombor 019-417-0477. Sekali lagi, nombor kami jangan lupa simpan sekarang, WhatsApp sekarang untuk informasi lanjut, 019-417-0477. Jadi selepas ini ada lagi penerangan yang akan saya berikan kepada anda untuk promosi hebat pada hari ini. Tapi sekarang ini kita berehat seketika, kembali selepas ini.
0: Baik.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: FM pastinya mempesonakan.
1: Common sense
2: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Biasa Mempesona Melaka FM.
1: Air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
2: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
3: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
1: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita,
2: bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
4: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
2: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
6: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
5: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
7: Baik, dah pun.
0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
7: Baik, dah pun 12.05 minit Pak, tengah hari. Selamat tengah hari semua. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih yang dengar terus di frekuensi 102.3. Juga untuk anda yang dengar kami di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak ya. Dan juga rakan-rakan kita yang dah pun hantar di Bilik Hijau, terima kasih. Kita ada Abang Syah di Kampung Gadik, Alor Gajah. Katanya, Assalamualaikum DJ Malaya. Waalaikumsalam, selamat berkonti katanya. Terima kasih. Nak dengar lagu Wulan Merindu daripada Cici Faramida. Lagu ni khas untuk isteri tersayang. Pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni sekolah menengah Tun Mutahir, Batu Berendam, DJ-DJ dan juga semua petugas konti. Okey, terima kasih. Semoga semuanya sihat-sihat selalu, ceria selalu dan terhibur ya. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Noraini dari Terengganu. Terima kasih Noraini. Nak dengar lagu Resah penyanyinya M. Syaihan. Betul tak? Ataupun jika tiada lagu, kitalah yang menyanyi. Oh, apa ni? Kitalah yang merasa penyanyi. Oh pula. Okey, okey.

0: Katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Lagu ni khas untuk Hajah Zainab, Mak Ya Jasin, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Bi, Kak Nani dan juga Ramli bertemu dulu dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu. Okey, terima kasih Moksu. Lagi kita ada siapa ni? Rahmat Osman dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak dengar lagu Gerimis Senja, nyanyian Ellie Kat ataupun lagu Penantian Cinta A. Razak. Lagu ni khas untuk hiburan semua pendengar setiap Melaka FM, tak kira di mana berada katanya, semoga terhibur. Okey, baik-baik. Aja Lela di Tangga Batu katanya nak nak dengar sebarang lagu ya, nyanyian Tomok dan Siti Nordiana, khas untuk hiburan semua. Okey, kejap lagi saya cari ya. Okey, Mak Yam, Mak Yam hantar voice note. Kita dengar kejap lah Mak Yam. Mak Yam, Mak Yam kata apa Mak Yam? Oh, Mak Yam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Mak Yam.
1: Assalamualaikum, Daim.
0: Daim.
1: Selamat petang, selamat petugas Daim eh. Menajarkan selamat Daim.
0: Salah tu.
1: Selamat petang ni. Assalamualaikum, Malam.
0: Ah, ya, ni baru betul.
1: Malam ni Mak Yam rendu. Malam ni nak minta lagu.
0: Lagu apa Mak Yam?
1: Lagu apa? Hai Bayak Kup lah. Malam ni kita berpisah.
0: Malam
1: ni? Malam ni tak dengar lagu ni. Boleh ya? Kalau boleh kan siapa Mak Yam sentiasa dengan Artia Melaka ni.
0: Okay. Pukul 4
1: pagi saya nak kerja juga.
0: Amboi awalnya.
1: Okay, lagu ni untuk diri Mak Yam sendiri lah. Untuk semua teman Melaka FM yang kenali Mak Yam.
0: Ya.
1: Yeah. Untuk anak Mak Yam, sepupu Mak Yam, teman-teman Melaka FM. Semua yang kenali Mak Yam.
0: Ya.
1: Macam selamat pagi, selamat terhari ya.
0: Okay. Okay, terima kasih Mak Yam Lendu. Waalaikumsalam. Okey, kejap lagi kita cari lagu permintaan Mak Yam. Jom kita layan dulu lagu ini di Kabus Rindu, Ayu Kaina. Lagu ni permintaan daripada rakan kita di TikTok ni, semoga terhibur. Okey, terus bersama kami Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ya, hormati orang sekeliling kita, barulah kita, orang lain pun akan hormati kita. Betul, eh? Jadi apapun, semoga kita terus melakukan yang terbaik setiap hari, eh? Tak kira dengan siapa pun. Dengan siapa pun di depan kita, buat yang terbaik, insyaAllah, eh? Okey, dah pun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua yang terus setiap bersama kami di Melaka FM. Dan saya nak kongsikan dengan anda, ya. Mungkin anda berada di rumah keseorangan ataupun jauh dari orang, ya. Jadi ini mungkin berlaku kepada anda, iaitu anxiety. Jadi saya nak kongsikan tentang anxiety ataupun serangan panik. Anxiety dan serangan panik nampak macam sama, tapi sebenarnya berbeza, ya. Jadi kalau nak tahu macam mana serangan anxiety ni, kalau nak tahu, benda ni nampak macam sama tau, tapi dia berbeza sebenarnya. Kalau anxiety, dia datang perlahan-lahan. Satu perasaan tu, dia datang perlahan-lahan, kemudian akan rasa risau, gelisah ataupun overthinking, fikir berlebih-lebih sangat, eh, ataupun dia selalunya ada puncanya lah, eh. Dan kalau anxiety ni, dia boleh berlarutan lebih lama. Jadi kalau anda keseorangan, ya, kat rumah tu, ada simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, cepat-cepat dapatkan rawatan doktor, eh. Dan kalau serangan panik pula, dia datang tiba-tiba tau. Kalau tadi anxiety, dia datang perlahan-lahan je, eh. Kalau serangan panik, dia datang tiba-tiba, takut yang melampau atau rasa hilang kawalan, jantung berdegup laju, sesak nafas, kemudian rasa menggigil, dan perasaan tu dia memuncak dalam beberapa minit je, cepat-cepat pergi dapatkan rawatan segera, eh. Dan juga kalau ada rasa sakit dada, sesak nafas ataupun ini pertama kali berlaku, cepat-cepat pergi dapatkan rawatan segera. Jangan dibiarkan, eh. Sebab ia mungkin akan berlarutan dan mungkin akan timbul penyakit yang lain. Kita takut yang tu, eh. Jadi apa pun, takut serangan jantung. Jadi apa pun, dapatkan rawatan segera, ya. Kalau ada sesuatu yang saya sebutkan tadi, antara simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, sakit dada, ya. Kemudian rasa macam sesak nafas, kena cepat-cepatlah pergi dekat doktor, dapatkan rawatan segera. Jangan dibiarkan. Kita ni kadang-kadang rasa macam sakit sikit-sikit, kita biar, betul tak, eh? Tak apa, kejap lagi okey kot. Tak apa tu mungkin membunuh kita, eh. Perkataan tak apa tu mungkin akan membunuh kita. Jadi apa pun, semoga sihat selalu, insyaAllah. Dan teruskanlah bersama kami, Melaka FM, mempersonakan.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya, zaman sekarang macam-macam gula-gula yang dekat kedai tu, hati-hati mak ayah kalau nak beli dekat anak-anak, tolong tengok dulu dia punya bahan-bahan, apakah bahan-bahannya, tengok dulu kemudian baru belilah. Sebab budak-budak sekarang pun dia main tunjuk-tunjuk je kan. Mak ayah pun nak dah nak kan. Beli je kat nak kan. Jadi hati-hati, pantau ingredient dia, bahan-bahan apa yang dimasukkan. Semoga semuanya selamat, insyaAllah.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

Baik, dah pun 12.50 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Sekejap lagi macam biasa kita akan ikuti berita tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka adalah pada pukul 1.10 minit tengah hari.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan kelewa, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Inepyari baton me anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri 9 dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yalah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan, terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah, itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuh kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni ya, bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan sakit tu, kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.

berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hanta virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kaki tangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, kembali dalam jam yang terakhir untuk Pesona 102 edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi, pada jam 1.10 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur dan teruskan bersama kami 1.30 minit tengah hari nanti menyusul. Kita ada coconut shake dulu, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Melaka FM mempesonakan.

0: ended.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah, kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan sifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik, sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT pada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Taala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Coconut Shake dulu. Hai, assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihatlah. Dan sekarang ni kita pun nak bercakap tentang kesihatan juga. Kita ada pakar kat sini tau . Kita akan cakap berkaitan dengan kekal sihat lutut sakit tak semestinya tua. Jadi kita bersama dengan Dr. Muhammad Helmi Abdullah. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Doktor?
2: Alhamdulillah,
1: sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ni ramai yang berminat ni dengan topik kita berkaitan dengan sakit lutut lah, senang cakap . Jadi sebagai permulaannya Doktor, mukadimahnya, sakit lutut ni berlaku pada, biasanya lah kita dengar orang yang tua lah, warga emas. Tapi macam mana pula dengan yang muda? Silakan Doktor.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua pendengar Melaka FM. Alright, so satu, first and foremost, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Melaka FM kerana sudi menjemput saya untuk memberi kita panggil apa?
1: Penerangan.
2: Nak kata ceramah kesihatan tak lebih kepada penerangan. Alright, so satu soalan yang ramai tanya bila orang datang kat saya dekat klinik saya, klinik Adam Hawa Ekero, dia kata doktor, sakit dulu, saya ni muda lagi, seperlu ke nak jaga pasal kesihatan lutut, sebab orang kata sakit lutut ni orang tua je. Tapi realitinya tidak . Sebenarnya sakit lutut ni dia boleh datang daripada kanak-kanak sampai ke warga emas. Sebagai contoh, semalam saya ada satu kes, umur lelaki 8 tahun, dia sakit kawasan lutut pada setiap waktu malam.
1: Sama macam anak saya. Kenapa tu?
2: 8 tahun sakit lutut pada, terutamanya pada waktu malam. Betul. Kalau kita tengok macam dah buat scan semua normal tetapi still sakit. Terutamanya pada waktu malam. Ini kebiasaannya kita panggil juvenile arthritis, di mana satu keadaan di mana kawasan lutut dia sakit akibat tumbesaran. Jadi bila tumbesaran tu memang akan ada setengah-setengah pesakit mengalami kesakitan. Cuma kesakitannya tidaklah serius. Biasanya untuk rawatan
1: Sekejap
2: sahaja, kita akan, ketika sakit kita boleh bagi ubat tahan sakit yang mudah seperti Panadol. Itu kalau budak 8 tahun. Ada juga yang datang umur katakan 16 tahun, aktif bersukan,
1: remaja
2: sakit lutut. Remaja pun sakit lutut.
1: Itulah.
2: Tapi puncanya lain. Punca remaja sakit lutut biasanya disebabkan oleh sukan. Biasanya lah kalau kita dapat tengok model ni, sakitnya biasanya terutama dekat belah bawah, dekat dengan tulang tibia. Ada satu sindrom nama dia OS syndrome. Di mana disebabkan urat.
1: Anda boleh tonton sekarang dekat live TikTok Melaka FM dan juga bilik biru Melaka FM. Doktor siap bawa model lagi. Boleh tunjukkan bahagian mana. Macam doktor kan sebutkan lagi sekali doktor, kat mana, bahagian mana?
2: Dekat sini. Kalau macam remaja-remaja 12-13 tahun, kerja dia suka melompat, datang mengadu sakit lutut.
1: Itu bahagian depan ke?
2: Bahagian depan. Bahagian depan urat lutut. Dia satu urat, urat di mana dia melekat dekat bahagian tulang depan, tulang kaki kita. Itu dia ada satu sindrom nama dia Osteosandrous syndrome. So biasanya rawatan dia pun sama juga. Biasanya kita akan merehatkan lutut itu. Tapi sekiranya serius, barulah kena buat rawatan khusus seperti buat injection. Tapi kalau macam remaja, macam dewasa, orang suka main bola, sakit lututnya lain, disebabkan oleh urat. Biasanya ceritanya kalau dia ada kecederaan bermain bola ataupun kena tackle, kecederaannya urat pula. Tapi kalau warga emas, terutamanya kepada mereka yang berusia 40 tahun ke atas, kemungkinan besar masalahnya ialah rawan lutut. Sebab itu bila datang kepada saya, biasanya kita tengok dari segi umur dan apakah jenis kesakitan yang dialami. Ada orang sakit dekat depan, ada orang sakit dekat belah tengah, ada orang pula sakit belah tepi. Jadi ingat lutut kita ni dia sangat unik sebab dia bukan hanya minyak semata-mata. Dia merupakan satu struktur yang kompleks. Kita ada kulit, kita ada tulang, kita ada urat, kita ada saraf. Sebab itu pentingnya untuk mendapatkan diagnosis yang betul tentang masalah lutut anda. Baru bila kita dapat diagnosis yang betul, barulah kita boleh buat rawatan yang terbaik berdasarkan keadaan.
1: Ya, tengok pada keadaan sakitnya macam mana. Yang penting kena pergi dapatkan rawatan doktor dululah.
2: Pemeriksaan dahulu
1: ya. Kemudian baru doktor boleh terangkan apa punca, macam mana nak rawat ya sebagainya.
2: Betul.
1: Okey, kalau tengok dekat bilik dekat TikTok. Okey, ramai juga berminat ni ha. Doktor, golongan muda pun banyak mengalami sakit lutut juga, kata Rosita. Okey. Kalau sebelum ni kena ACL. ACL tu apa doktor?
2: Okey.
1: Kebarangkalian untuk kena lagi tu besar ke doktor? Macam mana?
2: Okey, bagus soalan ni. ACL ni sebenarnya ialah satu nightmare ataupun mimpi ngeri kepada especially mereka yang aktif bersukan, terutamanya bermain bola ataupun badminton. Okey, untuk pengetahuan penonton atau pendengar, ACL ni kalau kita tengok muda lutut, dia merupakan satu urat yang bertanggungjawab untuk menstabilkan lutut kita. Okey, ini lutut kita. Urat ni berada di dalam, di mana urat ni bertanggungjawab untuk make sure lutut kita ni dia tak tergelincir ke depan. Biasanya ACL ni berlaku apabila ACL tear ataupun terkoyak, berlaku apabila kita ada dua jenis kecederaan. Sama ada kita terkena hentakan daripada belakang. Ataupun kalau orang main badminton dia ada twist injury. Biasanya orang yang ada masalah ACL, dia akan mengadu, pertama dia akan sakit lutut, bengkak lutut, dan biasanya kalau sakit atau bengkak dah hilang, dia akan mengalami masalah lutut longgar. Jadi dia akan rasa bila nak jalan, dia rasa macam nak terjatuh.
1: Macam tak stabil gitu.
2: Sebab ACL ialah satu urat yang sangat penting untuk menstabilkan lutut supaya tak tergeluncur ke depan. Jadi menjawab soalan tadi, adakah dia boleh ada kebanyakannya buat operation ACL dan adakah boleh putus lagi? Jawapannya ya.
1: Boleh
2: putus.
1: Doktor bercerita tu pun saya dah rasa sakit tu. Sebab lutut ni part yang paling penting kan. Sangat kita nak penting berjalan, nak solat dan sebagainya eh.
2: Betul.
1: Jadi pentingnya untuk kita sama-sama menjaga kesihatan lutut kita lah eh. Okey doktor. Banyak ada bunyi krek kruk-krak dekat lutut tu. Jadi adakah itu tanda sendi dah rosak ke?
2: Okay.
1: Urat ke apa ke? Macam mana doktor?
2: Okey. Sebenarnya kruk-krak ni adalah normal.
1: Normal.
2: Jadi kalau anda boleh cuba sendiri, cuba pegang lutut pegang lutut anda, tangan-tangan letak kat depan anda punya lutut. Lepas tu cuba anda gerakkan. Ada rasa tak macam bunyi kukak kat situ?
1: Betul.
2: Itu sebenarnya kalau kita tengok model lutut, dia sebenarnya bila bunyi kukak-kukak ni adalah geseran melalui tiga tulang. So kita ada tiga tulang eh. Kita ada tulang peha, kita ada tulang tibia, dan kita juga jangan lupa kita ada tulang kepala lutut. Jadi bila kita bergerak, apa yang berlaku, dia ada pergeseran antara tulang. Cuma adakah itu satu benda yang serius? Sebenarnya tidak.
1: Normal lah.
2: Dia normal. Sebab ingat kita punya tulang, dia ada satu lapisan rawan eh. Lapisan rawan ni ialah lapisan macam span, di mana dia akan melindungi tulang kita supaya jangan direct bergeser. Tapi sebenarnya bila kita dah mula ada tanda-tanda bergeseran tu, dia nak beritahu kita bahawa kita punya pengguna kita punya gel lutut gel lutut secara semula jadi tu kurang.
1: Alamak, saya kuranglah ni.
2: Dia kurang. Tetapi adakah itu serius? Tidak. Tapi anggapkan dia sebagai tanda-tanda amaran awal.
1: Dia dah bagi amaran lah tu.
2: Dia mengatakan, gel lutut kita ni dah mula berkurang. Jadi kita kena buat sesuatu untuk menambahkan gel lutut itu.
1: Contohnya doktor, cucuk ke?
2: Cucuk ni benda yang paling last kita buat sebenarnya. Sebenarnya untuk jagaan lutut, ni saya bagi hints untuk dapatkan rawatan lutut percuma, you kena fokus dua benda. Nombor satu ialah berat
1: badan.
2: Agak-agak kalau berat kita BMI yang overweight ataupun obese, rawatan yang paling pertama ialah berat. Sebagai logiknya, bila kita dapat kurangkan beban berat kita, jadi beban pada lutut pun kurang. Dan nombor dua yang paling penting ialah kekal aktif. Kekal. Sebab itu saya agak bersetuju dengan saranan KKM menggalakkan rakyat Malaysia membuat langkah 10,000 langkah. Kerana lutut kita ni untuk mengeluarkan pelincir semula jadi, nak senang faham, anggapkan macam mulut kita.
1: Okey.
2: Sebagai contoh, kalau kita diam sahaja, air liur tak keluar.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi kalau kita mula bercakap banyak, air liur tu terkeluar banyak. Yeah, sampai tersembuh air liur kita.
1: Ya, betul.
2: Sama juga lutut. Kalau kita nak pelincir yang banyak, kita kena bergerak. Kena bergerak. Okay. Paling sesuai ialah biswak. Alright, sebab itu amalkanlah biswak 30 minit.
1: Tak perlulah jogging gitu ya.
2: Jogging lagi bagus.
1: Lagi bagus.
2: Tapi kalau mereka yang katakan berat saya berat 100 kilo,
1: jalan je lah.
2: Jalan okey, tetapi the jogging is the best.
1: Bukan biswak tu is the best.
2: Biswak is the best. Tapi kita cakap lagi best.
1: Lagi best. Jogging lagi best.
2: Tetapi terhad kepada mereka yang mempunyai sendi yang okey. Tapi kalau sendi tu dah sakit, kita jangan paksa pesakit kita untuk berjogging. Sebenarnya biswak antara yang paling sesuai kepada semua.
1: Baik.
2: Sebab semua boleh berjalan kan?
1: Betul. Jadi amalkan gaya hidup sihat, doktor.
2: Benar.
1: Itu yang paling penting. Okey, ada juga soalan ni daripada Nur. Doktor, saya, orang muda perlu ke masukkan gel kalau dah sakit lutut? Orang muda. Fokus orang muda.
2: Okey, berbalik kepada gel dan orang muda.
1: Yeah.
2: Kebiasaan untuk orang muda, terutamanya mereka yang berusia bawah daripada 40 tahun, punca utamanya bukan gel. Punca utamanya kemungkinan besar adalah melibatkan urat. Ataupun, dia ada urat ni ada dua jenis. Satu kita panggil ligamen. Ligamen ni merupakan satu urat yang menggabungkan tulang dengan tulang.
1: Okay.
2: Satu lagi nama dia tendon. Tendon ni ialah satu urat yang menggabungkan otot dengan tulang.
1: Baik.
2: Jadi biasanya untuk orang muda, punca utamanya bukan masalah pelincir ataupun rawan. Puncanya urat. Tetapi bergantung kepada pemeriksaan. Sebab itu daripada awal tadi saya cakap, dapatkan diagnosis yang betul. Sebab bukan semua sakit lutut disebabkan oleh kurang gel.
1: Tapi kena faham tu.
2: Kena faham. Tapi untuk orang muda, biasanya kita tak rekomen gel. Gel ni betul zaman dulu kita pakai. Tapi sekarang ni kita ada banyak kaedah pemulihan.
1: Baik.
2: Sebagai contoh, saya bagi, kita ada PRP. Pernah dengar?
1: Tak pernah.
2: Okay, PRP ni plasma rich platelet, di mana apa yang kita buat, kita ambil darah kita, kita proses darah dan kita cucuk tempat yang bermasalah.
1: Kita juga darah kita sendiri.
2: Bagusnya kat situ ialah kita fokus kepada pemulihan. Jadi kita tak nak cerita pasal tahan-tahan sakit. Kita boleh pulihkan. Dan itu aim kita, yang apa yang saya buat di klinik saya, insyaAllah.
1: Okey, baik. Banyak lagi nak tanya ni, doktor. Menarik sekali topik kita tengah hari ni. Jadi kepada anda semua yang nak tahu dengan lebih terperinci, tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Coconut Shake dulu.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Berbual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu bersama dengan Dr. Muhammad Helmi Abdullah. Okey, menarik topik kita hari ini berkaitan dengan kesihatan lutut, doktor, ya.
2: Ya, betul.
1: Tadi dekat TikTok pun ramai yang dah bertanya. Harap-harap dah terjawab soalan-soalan tu. Dan lepas ni kita bolehlah mulakan gaya hidup sihat, ya, doktor.
2: InsyaAllah.
1: Okey, kita nak cakap juga tentang bersenam. Macam mana kalau dah sakit lutut sangat-sangat ni, perlu ke nak bersenam lagi? Kemudian suplemen, macam mana, doktor?
2: Alright. So, saya menjawab soalan pertama dulu tentang bersenam. Apakah senaman yang sesuai, ya? Okey. Soalan-persoalan yang ramai datang ke saya ialah dia nak bersenam. Contohlah, bayangkan kalau ada seorang pesakit, dia ialah active runner, dia main marathoner. And then baru-baru ni dia pun join, ada, kalau kita tengok dekat Melaka hari tu ada satu event dekat Kubung, kan. So dia telah menyelesaikan marathon 21 kilo. And then esoknya datang pada klinik saya, dia sakit. Tetapi kalau kita bercakap dengan orang yang suka berlari ni, dia ni jenis yang kalau dah berlari, dia tak boleh berhenti. Dia kalau boleh tiap-tiap hari. Dia pernah datang saya, doktor, kaki saya sakit tapi saya nak berlari lagi, boleh tak? Jawapan saya ialah macam ni. Lutut kita ni, kita kena ada sampai satu masa kita kena bagi dia berehat. Terutamanya pada mereka yang aktif lah. Jadi kita ada hari rehat. Kepada mereka yang nak bersukan, betul, kita memang galakkan dia berlari atau berjalan, even be walk sekalipun. Tetapi bayangkan kalaulah lutut kita sendiri tengah sakit, kita pun tak mampu nak buat benda-benda semua. Jadi biasanya untuk permulaan, nasihat saya kepada mereka yang mempunyai sakit lutut, tak salah, tak salah untuk kita mengambil rehat. Dan kalaulah sakit tu mengganggu kehidupan seperti ganggu pergerakan ataupun sampai nak tidur pun tak boleh disebabkan kesakitan, sebenarnya tidak salah untuk mengambil ubatan sakit. Tapi pastikan ubatan sakit yang anda ambil ialah ubatan sakit yang betul, yang berdaftar. Dan yang paling penting sekali ialah kita kena dapatkan konsultasi daripada doktor yang bertauliah, supaya at least kita tahu yang punca sakit tu ialah bukan satu punca sakit yang terlalu serius, ya. Sebab kadang-kadang dia hanyalah sakit, dia mungkin sakit sekadar sakit-sakit otot. Tapi ada juga kes yang teruk sampai sakit urat. Ada juga yang datang dengan lututnya bengkak, rupanya dalam lutut tu ada air bisa. Jadi kita kena tengok dulu macam mana tahap kesakitan tu. Tapi secara umumnya, kalau kesakitan tu lebih daripada 2-3 hari daripada sepatutnya, anda kena jumpa dengan doktor untuk buat pemeriksaan lebih lanjut.
1: Itu yang pertama. Itu yang penting.
2: Nombor 2, tadi ramai bertanya tentang suplemen. Sekarang ni kalau nak cakap pasal suplemen,
1: banyak.
2: Banyak. Kalau kita buka daripada TikTok lah, daripada Shopee, ada banyak orang yang menjual suplemen. Tetapi bagi saya lah, yang paling penting sebelum cerita pasal suplemen ialah perubahan gaya makan dahulu. Sebagai contoh, orang yang mempunyai masalah sakit lutut, dia sama juga macam orang ada masalah kencing manis, di mana kita kena kurangkan benda-benda yang bergaram, berminyak, untuk kita mengurangkan radang dalam badan. Nombor satu. Dan kalau nak, ni saya bagi hints lah, apakah makanan percuma kalau boleh buat untuk orang sakit lutut, eh? Kepada mereka yang mempunyai tanda-tanda orang sakit lutut, anda boleh mengamalkan makanan seperti saya rasa semua tak boleh buat lah. Kita makan kaki ayam. Cuma masalahnya ialah kalau ikutkan berapa banyak nak makan, kenalah makan dalam 5 ke 10 kaki ayam setiap hari. Jadi kalau
1: 5
2: kita,
1: ke 10
2: kaki ayam setiap hari. Ini biasanya pesakit-pesakit Cina, saya suka makan macam tu lah. Tetapi jangan katakan puan lah, saya pun kaki ayam. Jadi apa yang
1: tapi ramai yang suka, ada yang suka tu,
2: ada suka, tak ada masalah. Tapi kalau macam saya, ada pesakit yang tak suka, saya pun tak suka. Apa saya buat, saya menggunakan suplemen sesuai. Okay, di pasaran banyak suplemen. Saya kategorikan kepada a few suplemen lah. For example, kalau untuk beginner ataupun mereka yang masih muda, lutut yang tak teruk, kita boleh menggunakan suplemen seperti glukosamin. Sebab glukosamin adalah satu suplemen, glukosamin dan kondroitin, dia kena combination dengan dua. Dan ini merupakan suplemen yang mudah didapati di farmasi.
1: Bagi tahu dia untuk sakit lutut dia
2: cakap sakit lutut,
1: nak sebut
2: biasa
1: tu dah mungkin lupa.
2: Tanya je,
1: pergi je dah lupa dah.
2: Biasanya farmasi tahu. Tetapi kalaulah anda telah mengamalkan makanan tambahan atau suplemen ni dalam tempoh dalam sebulan tapi still tak okey juga, dan anda kena pergi ke specialist doktor lah. Di mana biasanya untuk mereka, contoh macam di klinik Adam Hawaii Kero, kita memang ada specific suplemen yang sesuai untuk orang yang mempunyai masalah lutut. Tapi macam saya cakap, kita kena identify dulu sakit lutut ni disebabkan oleh apa? Kalau
1: kena
2: disebabkan kena cek dulu.
1: Mm-mm.
2: Kalau sakit lutut ni clear cut disebabkan oleh masalah pelincir atau gel, dia ada suplemen yang berbeza. Biasanya kita boleh bagi glucosamine, kita boleh bagi boswellia serata dan kita boleh turmeric. Kalau sakit tu pula disebabkan oleh urat ataupun ligamen, suplemen dia pun berbeza.
1: Oh, berbeza.
2: Dia tak sama. Kalau macam urat, biasanya kalau di klinik saya akan bagi berkaitan dengan turmeric ataupun curcumin. Dia merupakan sejenis serba yang sesuai untuk merawat sendi urat kita.
1: Kalau kunyit doktor?
2: Ada.
1: Yang berkaitan kunyit lah tu.
2: Turmeric
1: tu.
2: Turmeric betul. Tapi dia bukan turmeric yang kita yang potong kat rumah tu lah. Dia ada spesifik dia.
1: Yalah.
2: Kalau sakit lutut tu disebabkan oleh katakan saraf, dia pun ada suplemen lain. Kalau saraf, biasanya kita akan bagi vitamin B12.
1: Okey. Dia kena check dululah yang penting.
2: Dia tengok. Kalau
1: jumpa doktor.
2: Itu permulaan, boleh gunakan glucosamine. Tapi kalau tak ada perubahan, kena buat pemeriksaan. Sebab, ingat, sakit lutut bukan hanya disebabkan gel tak cukup. Dia ada banyak sebab.
1: Okey, doktor. Ada orang tak sakit di bahagian lutut, tapi sakit bahagian urat tepi tu. Dari atas sampai ke bawah dia sakit. Macam mana pula, doktor?
2: Alright. Seperti kita tahu yang lutut ni ialah kompleks di mana dia bukan saja terdiri daripada tulang, urat, dan urat lutut dia ada banyak. Kalau ikutkan, kalau kita tengok dia ada lebih daripada 10 urat. Tetapi yang mana utama tetap utama, ataupun common is common. Contoh macam contohlah ada pesakit dia mengadu kesakitan dia daripada pinggul pinggul sampai ke tepi lutut belah luar. Contoh ini belah luar dekat sini biasanya paling yang saya banyak jumpa nama dia ialah iliotibial band. Dia bukan lutut. Dia merupakan urat panjang daripada pinggul cuma kita kata dia sakit lutut sebab dia kebetulan dia melekat dekat tepi lutut. Tapi urat tu panjang sampai ke pinggul. Macam mana kita nak pastikan benda tu? Biasanya kalau buat X-ray memang nampak normal. Biasanya benda tu kita dapat tahu melalui pemeriksaan klinikal. Dan ataupun kalau ada setengah-setengah klinik, contoh macam klinik Adam Howard Aikaro, kita menggunakan ultrasound scan untuk kita membuat imbasan urat tu. Biasanya kita akan jumpalah kalau kita nampak urat tu bengkak. Ini kita tengok lutut tu pula ada air bisa. Jadi kita boleh, dan patient pula memang jenis yang aktif, yang seperti berlari ataupun dia memang banyak naik tangga turun tangga. Jadi kita boleh suspek mungkin itu urat yang bermasalah.
1: Okey, jadi kesimpulannya doktor, pokok pangkalnya pergi dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu.
2: Diagnosis yang betul.
1: Kalau sakit-sakit urat, sakit lutut apa semua tu jangan dibiarkan doktor ya.
2: Betul.
1: Jangan dibiarkan. Kadang-kadang kita rasa macam tak apalah sakit sikit, biasalah kan.
2: Tak sakit
1: kan. Biasalah tu sakit lutut kan, dah umur macam ni biasa kita tak ada. Okey, jadi apa-apa pergi jumpa doktor ya, senang. Okey, tadi doktor ada cakap tentang sup kaki ayam. Kaki ayam tu baik untuk lutut. Jadi bukan mitos lah dia orang kata.
2: Bukan
1: mitos. Memang betul eh.
2: Cuma dia ada isunya lah eh. Kena ingat ya, kaki ayam ni dia mempunyai kandungan lemak yang tinggi eh.
1: Kolesterol pun
2: tinggi. Kolesterol tinggi. Sebab itu cara nak counter balik kolesterol tinggi ni, kita kena banyak berjalan. Jangan sekadar makan tapi kita tak bergerak. Dia tak jadi macam tu.
1: Okey. Baik doktor. Jadi jelas penerangan doktor ni. Terima kasih banyak doktor. Dan juga mungkin ramai juga nak tahu ni berkaitan dengan sakit-sakit lutut ni, ramai yang berminat ni kalau dekat TikTok ni. Jadi kepada anda yang lain yang ada soalan di TikTok ni boleh terus ajukan kepada doktor. Okey, nak tanya pula tentang pakai knee guard. Macam doktor, kita dah cakap tadi, setiap hari pakai doktor, boleh ke nak elakkan masalah lutut tu lebih teruk? Macam mana tu?
2: Okey, untuk pengetahuan kenapa kita perlukan pakai knee guard kan? Ini sebagai contoh lah, saya pun pakai hand sock ni kan. Kenapa saya pakai hand sock? Tujuannya ialah satu, bukan nampak cantik lah, tapi kita nak elakkan sejuk. Contoh sama juga dengan penggunaan knee guard. Knee guard ni kita gunakan apabila kita ingin mengurangkan beban eh. Sebab knee guard ni ada banyak jenis, dia kena tengok jenis eh. Tapi untuk orang yang contoh masalah urat ataupun centik jenis yang lepas operation, knee guard dia berbeza. Dia panjang dan dia agak specialized. Tapi untuk orang kebanyakan yang disebabkan oleh masalah pelincir lutut, kita galakkan patient memakai knee guard sebab knee guard ada dua function. Pertama, sebagai perlindungan, di mana dia nak mengelakkan supaya kaki kita ni dia tidak overstretch. Dan nombor dua, dia juga boleh orang kata apa, menghentikan sesetengah pergerakan urat. Sebab ada juga kalau urat ni terlebih bergerak, dia akan sakit. Jadi dia akan stop kat situ. Dan biasanya betul, knee guard ni kita bukan pakai sepanjang hari, tidak. Biasanya kita pakai knee guard ni ketika kita membuat aktiviti ataupun penggunaan lutut yang berlebihan. Sebagai contoh, kalau kita nak buat beast walk, bolehlah pakai knee guard. Tapi kalau dalam rumah, tak payahlah tak pakai knee guard. Sama juga macam tidur. Kalau macam tidur, kita bukalah knee guard.
1: Cuma ikut kesesuaian.
2: Ikut kesesuaian. Dan knee guard pula, dia kena tengok jenis. Sebab kalau kalau tak sure, boleh pergi ke mana-mana farmasi ataupun doktor yang berhampiran. Tanya dengan mereka, sebab knee guard ni ada spesifik untuk sendi lutut. Ada yang knee guard spesifik untuk rawan lutut. Dan ada juga yang knee guard specifically untuk jaga kita punya, kita panggil apa, saraf lutut. Jadi dia ada perbezaan. Dia ada perbezaan. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata pakai knee guard tak sama je rasanya. Tidak, dia sama juga macam pemilihan kasut lah. Kasut untuk jogging rupanya tak sama. Kasut untuk training lain. Kasut untuk berjalan lain. Jadi sama juga macam knee guard.
1: Kisahnya ingatkan sama je boleh pakai je.
2: Tidak
1: kan?
2: Dia ada jenis.
1: Ada jenis. Okey. Jadi kita dah dapat satu ilmu hari ni. Banyak ilmu dengan doktor. Jadi terima kasih banyak doktor untuk perkongsian hari ni, untuk penerangan yang cukup-cukup menarik. Jadi yang mana tak tahu pun boleh jadi tahu. Lepas ni kalau kata sakit-sakit tu, cepat jumpa doktor.
2: Senang
1: cerita.
2: Senang cerita.
1: Okey doktor, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Masa cemburu dengan kita doktor. Ramai lagi ni yang bertanya ni. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, boleh terus jumpa doktor lah. Senang.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Helmi Abdullah untuk perkongsian kita tengah hari ni berkaitan dengan kesihatan lutut. Jadi kepada anda semua, dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu sebelum kita ambil ubat yang kita tak tahu lulus KKM ke tidak. Jadi apa pun, kita amalkan gaya hidup sihat, yang sihat. Itu yang paling penting doktor ya.
2: Ya, insyaAllah.
1: Okey, insyaAllah doktor, kita panjang umur jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kepada anda semua, teruskan bersama kami di Melaka FM. Dan selepas ini, rakan setugas DJ Yat Melati akan temani anda. Dan daripada saya, Normala Hati Ramli, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

diceritakan di Ruang Udara Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda. Izinkan 4 jam seterusnya ini Panorama 26 bertemankan saya Nurhayati Nur Muhammad Iyad Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti. Terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda dalam Pesona 102 sebentar saja tadi kan. Terima kasih kepada DJ Mala. Mungkin dah lapar ketika ini kan, bolehlah pergi makan dulu kan. 4 jam seterusnya ini saya akan menemani anda. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan di jam yang seterusnya pelbagai perkongsian saya akan kongsikan dengan anda semua. Kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Mungkin ada yang dah habis makan kan, nak balik semula ke tempat kerja anda. Ingat tau, pandu dengan berhati-hati. Apa yang paling penting sekali, anda sampai selamat ke destinasi yang dituju. Dan jom kita dengarkan ini, khas untuk anda semua, Young and Beautiful. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Baiklah saudara, seketika kita akan sama-sama menerusi National FM bagi mendengarkan taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh YB Ahmad Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: Ekonomi negara ataupun M10 bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan eksport negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan eksport seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi taklimat krisis bekalan global yang disampaikan oleh YB Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Kembali semula ke Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alu Gajah.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Lagi lah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. DJ Yat Melati, hadapi dengan
1: senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hadapi segalanya dengan senyuman. Bertemankan saya Yat Melati untuk Panorama 26 untuk hari ini, dah memasuki ke jam yang kedua dah bersama dengan anda semua. Dan hari ini hari yang istimewa, 12 Mei 2026, di mana setiap tahun 12 Mei kita akan meraikan Hari Jururawat Sedunia. Selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di luar sana. Ini ada nukilan yang dinukilkan oleh PMX kita mengenai jururawat. Suka untuk saya kongsikan kepada anda semua. Sejak lahir ke dunia, antara yang terawal menjamut dan menjaga kita adalah para jururawat. Mereka ada tak kala ibu menahan sakit melahirkan kita, ada mendengar tangisan pertama kita, menjaga ketika kita diuji sakit, dan terus setia berkhidmat menjaga hingga ke hujung usia kita. Dalam perjalanan hidup, hampir setiap daripada kita pernah merasai sentuhan insan seorang jururawat. Menenangkan pesakit yang menahan derita, memujuk anak kecil yang ketakutan, memberi kekuatan kepada keluarga yang cemas, dan dalam banyak keadaan menjadi insan yang paling dekat memahami keadaan pesakit. Pengalaman serta ketelitian mereka juga menjadi tonggak penting membantu doktor memberi rawatan yang terbaik. Jururawat adalah kejayaan mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa, ketulusan hati yang luar biasa. Besarnya jasa jururawat sering tidak terungkap dengan kata-kata, namun pengorbanan mereka amat besar nilainya buat rakyat dan juga negara. Selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat. Kan macam saya, alhamdulillah kan, direzekikan rumah lama saya, jiran saya pun jururawat, dan rumah baru sekarang ni pun jiran saya masih lagi seorang jururawat. Jadi saya bersama berjiran dengan orang yang hebat ni kan. Jadi kepada anda semua yang menjadi jururawat, anda orang yang sangat hebat di mata kami semua. Selamat Hari Jururawat. Dan kita dengarkan lagu ini khas untuk jururawat kan. Kita dengarkan nyanyian Datuk Sudirman Haji Ashad Jamila. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua. Ini sedikit pengumuman. Perhatian kepada pemohon skim pembiayaan Hufaz. JAKIM semakkan kelayakan keperingkat temuduga boleh dilakukan secara dalam talian di portal iHafiz. Bermula pada hari Rabu 13 Mei 2026. Jadi kepada anda yang telah pun membuat permohonan, boleh semak kelayakan anda sama ada anda berjaya untuk sesi temuduga ataupun tidak, bermula pada hari esok. Saya di sini doakan semoga adik-adik di luar sana kan berjaya untuk pemilihan kali ini dan berjaya di dunia dan juga di akhir, insyaAllah. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini tu kan, memilih untuk mendengarkan Melaka FM, terima kasih banyak.

banyak saya ucapkan. Yang mendengarkan melalui RTM Klik juga, terima kasih kerana kita ada ramai pendengar kita kan yang berada di luar negeri Melaka ini yang mendengarkan melalui RTM Klik. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Selamat petang kepada anda semua yang mana dah makan tengah hari tadi. Alhamdulillah, mana yang belum sempat lagi makan tu kan, pastikan anda makan, jangan sampai masuk angin tu kan, nanti pening kepala, mulalah rasa muak-muak dan sebagainya. Ingat, kesihatan kita harus dijaga dengan sebaiknya. Diet-diet juga, tapi kena makan ikut portion yang betul. Dan jom kita dengarkan ini, Jangan Paksa Rindu, Ivan 17. Dan selepas itu, Antara Gadis, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka sayang rakyat, Melaka FM yang pastinya mempesonakan. Ini ada inisiatif bagi kemasukan percuma ke lokasi pelancongan terpilih sempena dengan sambutan Hari Guru 2026, di mana Kerajaan Negeri Melaka melalui inisiatif baru di bawah bajet 2026 menyenaraikan beberapa lokasi untuk kemasukan percuma bagi para guru di luar sana, kan. Hari Sabtu ini Hari Guru, kan. Jadi kepada anda, jomlah datang Melaka, kan, guru-guru sekalian, di mana terdapat 9 lokasi yang ditetapkan untuk para guru kita ini kemasukan secara percuma. Jadi semua guru di negeri Melaka boleh memilih satu lokasi pelancongan dan setiap ahli keluarga terdekat, iaitu suami atau isteri serta anak-anak, turut menikmati diskaun 50%. Jadi kepada guru, mereka masuk percuma dan ahli keluarga terdekat, suami atau isteri, anak-anak dapat diskaun lagi tau 50%. Jadi apa lagi, jomlah datang ke Melaka, jomlah berjalan-jalan dekat Melaka ni, kan, banyak kawasan menarik untuk anda semua. Dan ini untuk cikgu-cikgu di luar sana, Cikgu Ayu Khalifah terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
2: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku mau cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
2: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
2: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak aku secara naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Ingat, jangan main judi online tau. Jangan kejarkan sangat kaya. Akhirnya anda yang merana kan. Hidup ni kita pilih yang tenang-tenang aja kan. Berada di garis sederhana itu lebih membahagiakan kita semua. Baiklah, Kementerian Pengangkutan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyasarkan 60,000 pelajar memperolehi manfaat daripada program khas My Lesen B2 Sekolah My B2S 2026 membabitkan peruntukan sebanyak kira-kira 18.5 juta ringgit. Jadi kepada anda semua tu kan, terutamanya ibu ayah tu kat luar sana, sesamalah saya ingatkan diri saya dan juga anda semua untuk kita elakkan anak kita yang tidak ada lesen ini daripada membawa kenderaan. Sayanglah diri mereka, sayang jugalah pada pengguna jalan raya yang lain kan. Sesama kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, jom kita dengarkan ini. Wani Hasrita, Lembayung Tari, terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Kelagar FM pastinya mempesonakan.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
0: Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Ini kepada anda semua yang kreatif kat luar sana kan. Jomlah sertai pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat Negeri Melaka 2026. Temanya Keselamatan Negara, Tanggungjawab Kita Bersama. Bermula 1 hinggalah 31 Mei 2026. Boleh imbas QR code yang ada di website MKN itu. Hadiah menarik, sangat-sangat menarik lah kan. Hadiah utama dia merupakan wang tunai. Nak tahu berapa, kenalah ke website MKN untuk dapatkan maklumat di situ. Dan juga ada QR code di situ, boleh imbas dan isi borang di sana. Jadi kepada anda yang kreatif tu, jangan lepaskan peluang ini tau. Dan jom kita dengarkan ini, Agnes Monica, Tak Ada Logika. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Projek naik taraf sistem retikulasi air membabitkan kos RM13.5 juta selesai isu air di 1,800 unit rumah di tiga rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Sungai Udang. Timbalan Menteri Pertahanan Ali Zahari berkata, projek merangkumi kerja-kerja menaik taraf sistem retikulasi sedia ada untuk menjamin bekalan air yang selamat dan mencukupi. Ia diharap dapat menyelesaikan masalah air yang membelenggu keluarga anggota di RKAT Desa Tun Razak, Desa Riang Tangga Batu serta Desa Taming Sari 1 dan 2.
2: Dan kalau kita lihat isu ini dah lama dan alhamdulillah dengan peruntukan sekitar RM13.5 juta. So boleh katakan hampir boleh katakan 99% lah, ada sedikit lagi isu-isu yang melibatkan keperluan PDT untuk kita penuhi. Tapi secara keseluruhan sistem ini dah berfungsi dan kita harap dia dapat membantu lah anggota-anggota kita, terutamanya ahli-ahli keluarga di rumah keluarga Angkatan Tentera. So kalau kita tengok, kita pun dah bukan saja kita perbaiki sistem, kita ubah pipe dan seumpamanya, tapi kita tingkatkan lagi keupayaan sistem tu. Dan kalau kita tengok, kalau dulu kita mungkin boleh menampung untuk satu hari, sekarang ini kita boleh menampung untuk keperluan dua hari setengah.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui melawat projek naik taraf sistem berkenaan di Kem Sungai Udang. Dalam pada itu, proses baik pulih dan naik taraf RKAT di Kem Terenda yang menelan kos lebih RM400 juta dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Kerajaan negeri sentiasa memantau situasi penularan penyakit hantavirus yang berlaku di beberapa negara Eropah ketika ini. Menurut Esko Kesihatan Negeri, Datuk Wee Hisham, pemeriksaan rutin dilaksanakan menerusi sistem Malaysia Maritime Single Window, iaitu platform digital sehenti yang dibangunkan oleh Kementerian Pengangkutan. Ia bertujuan untuk menyelaras dan mendigitalkan semua proses pelepasan kapal di pelabuhan. Maka antara destinasi persinggahan kapal pesiaran yang melalui Selat Melaka di negara ini. Seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Stesen Ayeroh selepas melakukan aman seksual fizikal terhadap anak teman wanitanya. Hakim Raja Nur Adilah Raja Mahaldin menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Muhammad Ilyas Muhammad Mokhtar 48 tahun mengaku bersalah. Tertuduh didapati melakukan perbuatan itu ke atas remaja perempuan berusia 14 tahun di dalam kereta ketika dalam perjalanan dari Batu 4.5 Kampung Pertama Alim ke Air Molek pada pukul 9 hingga 10 malam 23 April lalu. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci ketika ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan. Langkah itu membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Beliau bagaimanapun mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Os Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang

Betul. Hari ini anda bersama dengan saya lagi, Ustaz Fazli Samin, dalam segmen Jana Minda khas untuk orang-orang Melaka. Apa yang pula Ustaz nak kongsi pada hari ini ya? Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan tips bagaimana kita nak bantu memotivasikan diri anak-anak, khususnya anak-anak yang hari ini nak menghadapi peperiksaan. Saya yakin dekat luar sana tu, terutamanya adik-adik kita yang hari ini nak periksa tak lama lagi, periksa akhir tahun ke, periksa awam ke, mesti debaran anak-anak kita terasa. Betul tak betul? Sebagai ibu ayah boleh bantu ya untuk anak-anak kita ni cemerlang dalam bidang akademik. Bagaimana nak bantu tuan-tuan? Okey, ada beberapa tip. Saya kongsikan 1-2 tip dulu. Yang pertama tuan-tuan, bantu anak anda bina imej kejayaan buat mereka. Apa yang saya maksud kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan, mereka hari ini tidak ada keyakinan yang tinggi, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh buat, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh berjaya. Sebagai ibu bapa, inilah masanya yang terbaik kita nak jadi seorang motivator yang hebat dekat rumah. Bukan kata nak jadi seorang motivator yang hebat kat luar tuan-tuan. Kita juga boleh jadi seorang pakar motivasi kat rumah. Macam mana? Senang je tuan-tuan, kita bantu anak dengan kita memanggil namanya dengan panggilan yang selaras dengan cita-cita. Contoh, katakanlah nama anak kita ni Mawar contoh. Kita tanya anak kita, Mawar, Mawar dah besar nak jadi apa? Mawar kata, Ayah, Umi dah besar nak jadi doktor. Contohnya tuan-tuan. Alangkah baik tuan-tuan, start daripada itu tuan-tuan, tuan-tuan panggil dengan panggilan Doktor Mawar. Walaupun anak-anak tu pandang kita, biar betul mak ayah aku ni panggil aku Doktor Mawar ni. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita panggil selalu, bukan sekadar ia menjadi satu doa tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia akan setkan dalam minda anak-anak, InsyaAllah ibu ayah aku ni doakan aku hari-hari jadi seorang doktor. Dia sebut aku hari ini jadi seorang doktor. Impian mereka nak tengok aku jadi seorang doktor. Tuan-tuan, secara tak langsung anak-anak ni termotivasi. Kenapa? Kita panggil panggilan dengan panggilan Doktor Mama. Kalau anak kita katakan nama anak kita Putra Akil contoh tuan-tuan, nak jadi sebagai seorang anggota polis tuan-tuan, kita panggil dia Inspektor Putra Akil. Ini akan menaikkan semangat dia. Wow, mak ayah aku panggil aku inspektor padahal aku masih lagi sekolah kan. Bukan apa tuan-tuan, bila kita panggil dengan nama yang baik, kita lakarkan kejayaan, kita bayangkan imej kejayaan pada mereka, semangat mereka makin berkobar-kobar. Bila semangat makin berkobar-kobar tuan-tuan, waktu itulah tuan-tuan kita suntik sedikit dengan usaha yang orang kata apa, biar sedikit tetapi istiqomah, biar istiqomah tetapi tuan-tuan dan puan menghasilkan kejayaan yang bermakna.

0: Sebab itu tuan-tuan, bila anak-anak tu termotivasi dengan sendiri, bila dia terngiang-ngiang suara kita panggil dengan panggilan doktor, terngiang-ngiang panggilan kita panggil inspektor, tuan-tuan, tuan-tuan, saya yakin semangat dia akan menjadi semangat yang luar biasa. Bukan itu tuan-tuan dan semua-puan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila anak-anak peksa ni, kadang-kadang kita memperlekehkan usaha mereka. Walaupun mungkin anak kita tak pernah dapat seri A, tapi kita panggil dia, bah, contohnya katakan nama dia Puteri Aisyah, kita panggil dia, Puteri Aisyah bakal pajar cemerlang tahun ini. Tuan-tuan, apa yang mereka rasa tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu apa mereka rasa? Mulai saat ini tuan-tuan dan puan, cuba kita ubah benda ni. Mulai saat ini, tuan-tuan tanya dan tuan-tuan puan, apa impian cita-citanya? Cuba panggil selaras dengan impian dan cita-citanya. Saya yakin dan percaya, teknik mudah ini tuan-tuan, pasti akan menaikkan motivasi mereka untuk menjadi insan yang lebih hebat, bukan sekadar di dunia, tetapi juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Itu dia tadi Jana Minda yang ditepikkan oleh DJ Azrul Izwani dengan tajuk Bantu Motivasi Anak-anak. Baiklah saudara, sebentar je nanti pukul 5 kita akan dengarkan berita yang dibawakan menerusi National FM, dan sekembalinya nanti kita akan bersama dalam segmen Pilihanku Kuasa 2. Dan kepada anda yang nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023, dan boleh juga tinggalkan komen anda di ruangan live TikTok Melaka FM. Ketika ini saya telah pun bersiaran. InsyaAllah kita jumpa sekejap saja lagi.

0: sentiasa bersama Plug FM.
1: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
2: Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

0: Miss On Air di Melaka FM. Biz on Air Melaka FM. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Untuk hari ini, Biz on Air bertemakan saya Cikgu Muni. Kita akan menemubual seorang pengusaha produk makanan, iaitu Puan Fatimah Saleh, pengasas bagi Di Dapur Mokci Enterprise. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Fatimah Saleh? Sihat?
1: Waalaikumsalam. Saya sihat, alhamdulillah.
0: Baik, Puan Fatimah, mungkin boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Melaka FM, sejak bila memulakan perniagaan Di Dapur Mochi Enterprise ni?
1: Saya memulakan perniagaan ni pada tahun 2016, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Bermula dengan jualan kuih muih tradisional, dan sekarang dengan produk yang lebih banyak seperti nasi kerabu, laksa lemak, nasi lemak dan produk bakery.
0: Baik Puan Fatimah, jadi kita nak tahu juga kan, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan sekarang ni Puan Fatimah?
1: Pada awal permulaan adalah dari ajakan kawan untuk masuk ke kelas masakan. Lepas balik dari kelas, saya cuba buat sendiri dan mula mencuba untuk menjual. Alhamdulillah mendapat sambutan yang menggalakkan. Tapi tak terhenti di situ, saya terus mencari guru untuk belajar pelbagai jenis kuih, kek, roti dan kuih raya.
0: Kiranya Puan Fatimah kan, walaupun memang dah tahu masak kan, tetap belajarlah kan. Jadi Puan Fatimah, kita nak tahu juga, tentunya dalam setiap perniagaan ni ada cabaran. Bagaimana cabaran yang Puan Fatimah lalui sepanjang berniaga ni?
1: Cabaran utama sepanjang berniaga ni harga barang-barang lah, yang naik dari semasa ke semasa. Itu cabaran paling utama lah.
0: Betul lah kan Puan Fatimah kan, dalam perniagaan tu kalau tak ada cabaran tu tak ada keindahannya pula kan. Jadi Puan Fatimah, pastinya ramai pendengar Melaka FM tertanya-tanya, apa kelebihan yang membuatkan orang akan tertarik untuk membeli produk Puan Fatimah? Mungkin boleh kongsikan?
1: Kelebihan produk saya adalah pada rasa yang konsisten, rupa yang menarik serta harga yang berpatutan dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur.
0: Konsisten, itu yang kita cari sebenarnya kan. Baik Puan Fatimah, di penghujung Biz on Air ini, mungkin Puan Fatimah boleh kongsikan nombor atau media sosial kepada pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat dengan produk Di Dapur Mokci Enterprise. Silakan Puan.
1: Untuk yang berminat nak dapatkan produk kami Di Dapur Mokci Enterprise, boleh ke Taman Jati Indah Alor Gajah. Boleh juga WhatsApp kami atau telefon kami di talian 017-252-8274. Boleh juga ke Facebook dan lihat Facebook Fatimah Saleh.
0: Baiklah, itu dia Biz on Air untuk hari ini bersama Puan Fatimah Saleh dari Di Dapur Mokci Enterprise. Terima kasih Puan.

0: Fatimah. InsyaAllah kita berjumpa lagi, Puan, ya.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Melaka FM.
0: Baiklah, sekian sahaja Biz On Air untuk hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Biz On Air Melaka FM.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah segalanya kita hadapi dengan senyuman. Terima kasih kepada anda yang terus setiakan bertemankan saya di jam yang terakhir ini. Ini merupakan jam keempat saya menemani anda di Ruang Udara Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Hari ini 12 Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan kepada jururawat semua di luar sana kan, selamat hari jururawat diucapkan kepada anda semua. Kami sangat terhutang budi kepada anda para jururawat kan. Semoga anda semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala ini. Besar sangat kan, orang kata pengorbanan yang anda semua lakukan demi untuk merawat, demi untuk menenangkan pesakit-pesakit semua. Terima kasih banyak. Dan hari ini seperti biasa kita ada pilihan kuasa dua, di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Din Aboy Udin. Orang yang sama, namanya memang ada tiga. Okey, yang berada di Negeri Sembilan katanya nak dengarkan lagu nyanyian Salim Iklim Tinggal Kenangan dan juga Gerhana Cinta Loka untuk ibu-ibu semua yang mendengarkan ketika ini. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini, menghampiri 100,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan oleh anda semua. Dan jom kita dengarkan terus bersama kami Melaka FM pilihan 02 mempesonakan.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Tunggu Sekejap di TikTok Melaka FM, ataupun nama sebenarnya Encik Ahmad. Katanya nak dengarkan lagu Sheila on 7 Berhenti Berharap dan juga Dan untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini. Dan kita ada pemanggil berada di talian. Mungkin kita boleh bersama dengan seorang pemanggil bertuah untuk petang ini. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar, Yan?
3: Alhamdulillah sihat. Macam sihat ke tu?
4: Sihat baru balik daripada rumah Pak Awang yang dekadi.
3: Rumah siapa?
4: Ayah dekadi.
3: Oh, ayah dia sihat?
4: Sihat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, syukur. Hari ni Mak Jah. Ha, sebab saya mungkin sampai pukul 6 je sekarang ni.
4: Ya, yeah, apa dengan lagu? Mak Jah minta kan? Boleh?
3: Lagu tak sempat, ucapan boleh?
4: Oh, ucapan kepada Nekadu tadi, terima kasih. Jamu Mak Jah, apa tu, bubur durian kacang hitam.
3: Wuhai.
4: Boleh hitam. Dan juga dia buat agar-agar tadi. Baru sampai rumah ni, Yanda.
3: Alhamdulillah.
4: Menang tadi dapat teka-teki.
3: Oh, yang mana? Teka-teki mana tu?
4: Teka-teki yang dia kata banyak-banyak uban apa yang tak boleh cabut.
3: Oh, ingatkan yang kat gunung tu.
4: Yang kat gunung baru lagi ni. Dapatlah 100 tadi.
3: Alhamdulillah.
4: Dan kepada apa, Kak Bin, Kak Ram. Dan juga kepada Mama Nomi. Dan kepada apa, Kak Nani, Mak Usu, Abang Ramja Tunglu, Pak Tua, dan Cik Ma, Mak Nam, dan juga Mak Long, dan semualah yang mengenali Mak Jah sama pendengar. Nak minta lagu tak boleh lagi.
3: Tak sempat sebab memang kita sampai pukul 6 je sekarang.
4: Lepas ni siapa?
3: Lepas ni kena nantikan siapa agaknya.
4: Ya.
3: Okey. Okey, kesan Pak Din tau.
4: Okey, Pak Din ada dengar. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itulah dia Mak Jah kita kan. Kalau jom kita dengarkan lagu pilihan daripada Encik Ahmad, terus bersama kami Melaka FM mempesanakan.

Dan nyanyian Sheila on 7 baru sahaja menghiburkan anda semua. Membawa kita ke pukul 5.51 minit petang. Baiklah, seterusnya ini sekali lagi saya gabungkan permintaan pendengar kita, permintaan Kak Mazatul Ibda dan juga Moksu Raja alias yang kedua-duanya nak dengarkan lagu nyanyian Kak G Fauzia Latif. Saya akan tunaikan lagu permintaan yang mereka pilih, Kau Merubah Segalanya dan juga Apa Sebenarnya, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM yang mendengar, yang mengenali Kak Mazatul Ibda kita dan juga Moksu Raja alias. Utamanya untuk Moksu ni, katanya untuk Ramli Betam Hulu, Ayanda Haji Kadir, Pak Tua Zainal Majid, Pak Wan Cak Cak Bar dan juga Mak Jah Bukit Rambai. Semoga sihat sentiasa dan salam sejahtera katanya. Dan jom kita dengarkan lagu pilihan mereka ini. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Alhamdulillah, di jam yang terakhir ini tugasan saya bakal berakhir di sini. Istimewa hari ini, Santai Relax MFM, 6 hingga 12 malam anda akan bertemankan DJ Lia sehinggalah pukul 12 malam nanti. Jadi hari ini salah nama stay bertemankan Lia. Jadi kepada anda peminat lagu-lagu Hindi, jangan lupa untuk bersama Lia pada pukul 9.30 minit malam ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang terus setiakan mendengarkan kami 18 jam setiap hari, bermula jam 6 pagi hinggalah 12.30 malam. Dan kepada anda yang tengah memandu lagi tu kan, masih lagi berada di atas jalan raya, berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ingatlah sentiasa wajah kesayangan yang menanti kepulangan anda itu. Jika ada permintaan lagu anda yang tak sempat saya siarkan, insyaAllah kita akan bersama lagi minggu hadapan semestinya dalam Pilihanku Kuasa 2. Yang terbaik kami akan sajikan khas untuk anda semua. Dan terus pastikan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Malaka FM. Alhamdulillah, hari ini 12 Mei 2026, hari Selasa bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Malaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk rakan segas DJ Yat Melati yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda untuk hari ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan kita yang masih lagi setia bersama dengan kita di TikTok Melaka FM. Lia akan on live sampai pukul 7 malam nanti. Jadi untuk anda yang sedang memandu, ada yang baru nak balik rumah tu, dalam perjalanan nak balik ke rumah kan, saya doakan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Jalmol, Rindu Ku Tiada Berteman. Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat diperingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah. Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

6.22 minit petang ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya selama 6 jam ini, pelbagai info-info menarik saya akan kongsikan bersama dengan anda. Dan juga malam ini 9.30 minit malam, kita ada Salam Namaste. Malam ni kita layan lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu Bollywood dalam segmen Salam Namaste 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Selain itu, pukul 7 nanti selepas waktu maghrib, kita juga akan sama-sama ikuti dan dengarkan bacaan Surah Yasin. Dan pada pukul 8 malam, kita ada Zoom Music selama 1 jam. Juga kita ada berita dan pelbagai lagi. Dan sekejap lagi pula, 6.30 minit petang, kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Taubat Segala Yang Membangkitkan Ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: tahniah kepada pelajar yang cemerlang, tetapi jangan terlalu bangga diri. Pilih kursus profesional yang bersesuaian dengan minat anda. Dapatkan khidmat nasihat pakar terlebih dahulu supaya anda tidak tersalah pilih. Bagi yang kurang cemerlang, jangan bersedih. Jadikan keputusan ini sebagai satu titik tolak untuk berubah. Jangan ulang lagi kesilapan yang lepas ya. Pilih bidang kemahiran yang lebih menjamin masa depan anda. Untuk ibu bapa, redha dengan keputusan perbaikan anak-anak anda. Teruskan memberi sokongan kerana anak-anak anda amat memerlukan sokongan ibu bapa pada waktu-waktu yang mencabar ini. Teruskan menuntut ilmu kerana ilmu akan menjaga kita di waktu senang ataupun waktu susah.
1: Sedutan Cuit-Cuit Prof. Nas bersama Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Pegawai Akademik University Southampton Malaysia. Dengarkan setiap Rabu 8.30 pagi. Melaka FM 102.3 mempersembahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Taubat, segala yang membangkitkan ibadat. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
3: Tetapi apabila hati tersebut telah dikuasai empat musuh ni akan mendapat kehinaan. Apa empat musuh yang ada pada hati kita? Apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Allah berikan dalam hati tersebut ada makrifah, ada iman, ada akal, ada yakin. Tapi kalaulah ianya tidak berjaya melawan empat musuh ini, maka orang ini akan jadi hina. Apa empat musuh? Iblis. Yang kedua, hawa. Hawa nafsu. Hawa. Dalam bahasa Arab, hawa. Wan nafsu dan nafsu. Dan yang keempat, dunia. Dunia. Oleh sebab itulah, Iblis telah berjanji, aku akan datang kepada anak Adam ini, la'atiyannahum min baini aydihim. Dia akan ganggu anak Adam sama ada di antara di hadapannya, wa min khalfihim di belakang, wa an aymanihim sebelah kanan, wa an syama'ilihim dan juga sebelah kiri. Iblis dan kuncu-kuncunya akan menggoda anak Adam ini supaya melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Empat penjuru, depan, belakang, kiri, kanan. Yang Allah sebut dalam Quran sebab dia berjanji minta kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan sehingga ia pada hari kiamat. Maka Allah berfirman, engkau di antara hamba-Ku yang kutangguhkan mati sampai kiamat. Atas tak boleh, bawah pun tak boleh. Kata ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahawa iblis ni dia boleh ganggu dan syaitan depan, belakang, kiri, kanan, bawah tak boleh. Sebab bawah tempat sujud kepada Allah. Bawah adalah tempat sujud kepada Allah. Adapun di atas menunjukkan kemuliaan Allah. Allah memandang kepada hati-hati Adam, hati-hati anak Adam. Maka tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Allah pelihara. Terus mam, kita sujud tak ada tak jadi. Bila kita nak sujud, iblis kata jangan sujud, jangan sujud. Tak jadi sujud. Tapi kalau nak solat betul. Bila nak solat, dia ganggu belah depan. Kita nak solat, tengok kita tengok tiang. Apa tiang ni lain? Dia pergi tengok tiang pula. Bila solat, nak solat, kita nak buat je. Terpandang kiri, tertangguh-tangguh. Kita nak solat. Kita nak solat. pegang handphone, tertengok handphone, tengok pula WhatsApp, tengok pula TikTok, tengok pula FB. Lambat-lambat solat, dia ganggu. Ya, ganggu. Tapi kalau waktu sujud, tak ada orang waktu nak sujud. Bila nak sujud, tak jadi sujud. Tak jadi sujud. Kerana sujud Allah muliakan. Justru itu dia tidak dapat mengganggu di waktu tempat sujud. Maka sujudlah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hampir kepada hamba-hambanya di waktu sujud. Perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kalau syaitan dia bergantung atau bertempik di tengkuk, apabila sujudnya anak Adam, maka terungkailah ia. Dia jadi tak suka orang yang sujud kepada Allah, kerana Allah amat hampir kepada hamba-hambanya yang sujud, hampir dengan keampunan, hampir dengan keredaan. Empat perkara ini musuh bagi hati. Bila Allah mengetahui bahawa anak Adam ini tidak ada kekuatan nak berhadapan dengan empat musuh tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kepada anak Adam ini, ucapkanlah nama-namaku yang baik. Walillahil asmaul husna. Maka ucapkanlah, panggillah, serulah nama-nama Allah yang agung. Di antaranya, ya awwalu. Kata ulama, kelebihan berzikir itu, kalau kita berzikir, ya awwalu, memberi maksud, wahai anak Adam, karena engkau telah memanggil namaku, ya awwalu, akulah yang awal. Akulah yang awal, tidak didahulukan oleh sesuatu. Telah kupeliharakan ma'rifahmu kepadaku. Sebab hati ini ada empat. Ma'rifah, iman, yakin dan akal. Bila kita zikir ya awwalu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab, wahai hambaku, benar aku ini al-awwal. Aku peliharakan ma'rifahmu kepadaku. Ketika mana kita berzikir, ya akhiru, aku peliharakan akal engkau. Bila kita berzikir, ya zahiru, maka Allah berfirman, akulah yang zahir, telah ku peliharakan imanmu. Maka Allah peliharakan ma'rifah sebelah depan. Allah memeliharakan akan akal kita. Dan Allah memeliharakan akan iman kita di sebelah kanan. Apabila kita berzikir yal batinu, maka Allah berfirman, akulah yang batin, telah kupeliharakan yakinmu di sebelah kiri engkau. Tadi musuh ada empat, depan, belakang, kiri dan kanan. Apabila kita berzikir ya awwalu, ya akhiru, ya zahiru, ya batinu, maka Allah memeliharakan kita. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Bustanul Waizin. Kelebihan mengamalkan zikir ya awwalu, ya akhiru, ya zahiru, ya batinu, Allah memeliharakan kita. Empat yang Allah berikan dalam hati, ma'rifah, kemudian akal, iman dan yakin. Supaya kita tidak terpedaya dengan iblis dan juga kuncu-kuncu bala tentera syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam. Ini kisah Nabi Allah Nuh yang menanggung ia pada pekerjaan agama akan barang yang telah tanggung ia daripada sabar atas menyakiti oleh kaumnya dan lainnya. Nabi Allah Nuh alaihi salam sabar di atas penghinaan daripada kaum, daripada keluarga, daripada kaumnya. Bila ada di antara ahli keluarganya yang telah kufur kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala nak menenggelamkan, maka ketika itu Nabi Allah Nuh alaihi salam telah berkata sepatah sahaja. Disebabkan dia berkata itu, mendapat teguran daripada Allah, dan Nabi Allah Nuh alaihi salam merasakan berdosa dan bertaubat kepada Allah dalam tempoh yang begitu lama. Setengah riwayat menyatakan bahawa 100 tahun. Disebabkan berkata semikian rupa, Allah menempelak Nabi Allah Nuh. Kamu nak kasihan buat apa? Sedangkan anakmu telah derhaka kepadaku dan derhaka kepada Nabi yang telah kuutuskan. Maka Allah tegur Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam suratul Hud ayat 45, ketika mana Nabi Allah Nuh berdoa, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menjawab. Allah Subhanahu wa taala terus menjawab di dalam Al-Qur'anul Karim, dan suratul Hud ayat 46. Dan suratul Hud ayat 46. Ayat 46. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiada dengan jalannya tiba-tiba diseru akan dia, maka Allah Subhanahu wa taala terus menegur Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tak kala Nabi Allah Nuh berdoa, ya Allah, anak lelakiku itu keluarga aku, dia rasa kesian. Walaupun bila tengok anak tu berdosa, buat dosa besar, kupur, tapi rasa belas kasihan. Kasihan. Ha. Kasihan. Sedangkan dia kufur. Sedangkan dia engkar dengan perintah Allah. Orang yang engkar perintah Allah, orang yang kufur, tak ada belas kasihan. Maka Allah telah menegur Nabi Allah Nuh AS melalui firmannya dalam Al-Quranul Karim dan Suratul Hud ayat 46. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Maka Allah tegur Nabi Allah Nuh alaihi salam, kau jangan tanya, jangan minta kepada aku sesuatu yang kau tak ada pengetahuan mengenai itu. Wahai Nuh, kamu tak tahu anak kamu tu, kesudahan anak kamu tu. Jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak ada ilmu mengenai itu. Dan aku hendak memperingatkan engkau wahai Nuh, dia kata, antakuna minal jahilin, bahawa adalah engkau ini termasuk orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu. Hingga diriwayatkan dalam kitab kita ni, bila Allah menegur Nabi Allah Nuh alaihi salam, hingga telah diriwayatkan pada setengah daripada segala hadis bahawa Nabi Allah Nuh alaihi salam tiada angkat ia akan kepalanya ke langit kerana malu akan Allah Taala 40 tahun. 40 tahun. Mengikut riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Wahib Ibn Warq yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Tawabin, orang-orang yang bertaubat. Tak kala Allah menempelak Nabi Allah Nuh alaihi salam, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam telah menangis salasata mi'ati amin, 300 tahun. 300 tahun. Dalam kitab kita ni 40 tahun. Sebagaimana kita Imam Ghazali tidak mengangkat Nabi Allah Nuh alaihi salam kepalanya ke langit kerana malu kepada Allah selama 40 tahun. Tetapi menangisnya Nabi Allah Nuh alaihi salam merasakan bersalah dan berdosa kepada Allah selama 300 tahun. Sehingga jadilah di bawah dua mata Nabi Allah Nuh alaihi salam seumpama jadual. Maknanya mengalir ini sampai berlekuk. Sampai berlekuk. Nak ceritakan dalam pengajian kita ini, dua kisah Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Nuh. Sekali dia buat dosa, tetapi menangis dan memohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Bukan satu hari, bukan dua hari, bukan tiga hari, ratusan tahun. Ratusan tahun.
2: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Taubat, segala yang membangkitkan ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jabatan Kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.
4: Bijak laksana tua, berani laksana jembat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

0: Jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poi Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Frekuensi di Pop Listen Negeri Sembilan 102.3.

Melaka FM 102.3 mempersenakan 6.58 minit petang ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dah nak masuk jam yang kedua, Lia temankan anda untuk hari ini, edisi 12 Mei 2026. Salam senja buat semua, dan sekejap lagi akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Saudara, sebagai renungan untuk kita semua, empat tanda Allah sedang mendidik hati hambanya. Yang pertama, masih ingin berdoa walaupun penat. Meskipun tubuh kita ni terasa letih dan hampir putus asa, hati masih mempunyai keinginan untuk mengadu kepada Allah. Ini adalah tanda halus bahawa iman anda masih dijaga dan Allah sedang mendidik diri kita untuk tidak bergantung kepada kekuatan diri sendiri ataupun makhluk, tetapi kembali bersandar kepadanya. Dan yang kedua, rasa tenang selepas kepasrahan. Allah mendidik hati untuk belajar menyerah, iaitu tawakal kepada takdir. Ketenangan yang dirasai bukan kerana masalah telah selesai, tetapi kerana hati mula tunduk dan reda dengan ketentuannya. Rasa lapang ini adalah petunjuk ataupun bentuk pelukan Allah kepada hamba-hambanya yang sedang diuji. Dan yang ketiga, dijauhkan daripada perkara yang memudaratkan. Kegagalan, penolakan ataupun kehilangan sesuatu yang diingini seringkali merupakan bentuk perlindungan daripada Allah. Dia mendidik hati agar tidak terlalu yakin dengan pilihan sendiri dan belajar mempercayai hikmahnya, kerana Allah melihat bahaya yang tidak mampu dilihat oleh manusia. Dan yang terakhir, diberi kesedaran melalui peringatan. Allah mendidik hati dengan cara mempertemukan kita dengan ilmu, kata-kata nasihat ataupun orang-orang yang baik secara kebetulan yang terasa tepat mengenai situasi kita. Ini adalah jemputan lembut daripada Allah untuk mengajak hambanya kembali ke jalan yang benar dan tidak terus hanyut dalam kelalaian. Jadi bila kaki dah terlalu penat melangkah, biarlah dahi yang bercerita kepada sejadah. Ingat, kadang-kadang Allah patahkan hati kita supaya dia boleh masukkan cahayanya ke dalam. Okey, baik, sekali lagi disampaikan, info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
3: FM 102.3 mempesonakan. Bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Saudara, work-life balance ni bukan tentang kerja kurang. Ia mengenai kerja yang tidak merampas semua ruang dalam hidup. Masih boleh tidur dengan tenang, makan tanpa rush, jaga health dan pulang sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Okay, jadi apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan apa jua yang anda lakukan, pastikan sentiasa niat kerana Allah. Okay, apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komuniti ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atiksom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

93 mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, walau di mana jiwa anda berada, yang dengarkan di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, dan disampaikan ifatul solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.28 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Bantu Motivasi Anak-anak. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam Salam Namaste. Malam ni kita akan bergelik, layan lagu-lagu Bollywood, layan lagu-lagu Hindustan, okay? Sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

disebut oleh Yahya bin Muaz rahimahullahu ta'ala, ada beberapa tipu daya terbesar dalam mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sengaja melakukan dosa dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Ta'ala tanpa diiringi penyesalan. Ada orang tertipu dengan rahmat Allah, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi tidak melaksanakan taat kepada Allah. Semayangnya cuai, ibadatnya cuai, segala amalannya dicuaikan. Jadi macam mana nak kata dia ni orang dekat? Menanti kenikmatan akhirat namun di dunia menyemai benih-benih api neraka. Menginginkan berada di tempat-tempat orang yang taat namun selalu melakukan maksiat. Keinginan ialah untuk berada di tempat orang-orang taat kepada Allah namun selalu melakukan kemaksiatan. Dan menanti pahala tanpa melakukan amal soleh, itu adalah satu perkara yang tak mungkin akan berlaku. Nak pahala tapi tak buat amal, dan tak mungkin. Ianya mustahil sama sekali. Mestilah pahala ini dengan sebab amal. Kejahatan, dosa mestilah dengan sebab dosa. Yang terakhir ialah berangan-angan mendapat rahmat Allah dengan bersikap ceroboh. Maksud ceroboh ni ialah mereka ni berharap dengan keselamatan tapi tidak mahu menempuh jalan dia. Manusia kebanyakannya tertipu, supaya kita jangan tertipu dengan hawa nafsu dan tertipu dengan syaitan. Semua mudah-mudahan kehidupan kita ni terselamat daripada dua perkara. Kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingat

Betul. Hari ini anda bersama dengan saya lagi, Ustaz Fazli Samin, dalam segmen Jana Minda khas untuk orang-orang Melaka. Apa yang pula Ustaz nak kongsi pada hari ini ya? Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan tips bagaimana kita nak bantu memotivasikan diri anak-anak, khususnya anak-anak yang hari ini nak menghadapi peperiksaan. Saya yakin dekat luar sana tu, terutamanya adik-adik kita yang hari ini nak peksa tak lama lagi, peksa akhir tahun ke, peksa awam ke, mesti debaran anak-anak kita terasa. Betul tak betul? Sebagai ibu ayah boleh bantu ya untuk anak-anak kita ni cemerlang dalam bidang ekonomi. Bagaimana nak bantu tuan-tuan? Okey, ada beberapa tip. Saya kongsikan 1-2 tip dulu. Yang pertama tuan-tuan, bantu anak anda bina imej kejayaan buat mereka. Apa yang saya maksud kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan, mereka hari ini tidak ada keyakinan yang tinggi, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh buat, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh berjaya. Sebagai ibu bapa, inilah masanya yang terbaik kita nak jadi seorang motivator yang hebat dekat rumah. Bukan kata nak jadi seorang motivator yang hebat kat luar tuan-tuan. Kita juga boleh jadi seorang pakar motivasi kat rumah ya. Macam mana? Senang je. Tuan-tuan, kita bantu anak dengan kita memanggil namanya dengan panggilan yang selaras dengan cita-cita. Contoh, katakanlah nama anak kita ni Mawar contoh. Kita tanya anak kita, Mawar, Mawar dah besar nak jadi apa? Mawar kata, ayah, umi dah besar jadi doktor. Contohnya tuan-tuan. Alangkah baik tuan-tuan, start daripada itu tuan-tuan, tuan-tuan panggil dengan panggilan Dr. Mawar. Walaupun anak-anak tu pandang kita, eh, biar betul mak ayah aku ni panggil aku Dr. Mawar ni. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita panggil selalu, bukan sekadar ia menjadi satu doa tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia akan setkan dalam minda anak-anak, InsyaAllah ibu ayah aku ni doakan aku hari-hari jadi seorang doktor. Dia sebut aku hari ini jadi seorang doktor. Impian mereka nak tengok aku jadi seorang doktor. Tuan-tuan, secara tak langsung anak-anak ni termotivasi. Kenapa? Kita panggil panggilan dengan panggilan Dr. Mama. Kalau anak kita katakan nama anak kita Putra Akil contoh tuan-tuan, nak jadi sebagai seorang anggota polis tuan-tuan, kita panggil dia Inspektor Putra Akil. Ini akan menaikkan semangat dia. Wow, mak ayah aku panggil aku inspektor eh, padahal aku masih lagi sekolah kan. Bukan apa tuan-tuan, bila kita panggil dengan nama yang baik, kita lakarkan kejayaan, kita bayangkan imej kejayaan pada mereka, semangat mereka makin berkobar-kobar. Bila semangat makin berkobar-kobar tuan-tuan, waktu itulah tuan-tuan kita suntik sedikit dengan usaha yang orang kata apa, biar sedikit tetapi istiqomah, biar istiqomah tetapi tuan-tuan dan puan menghasilkan kejayaan yang bermakna.

0: Sebab itu tuan-tuan, bila anak-anak tu termotivasi dengan sendiri, bila dia terngiang-ngiang suara kita panggil dengan panggilan doktor, terngiang-ngiang panggilan kita panggil inspektor, tuan-tuan, tuan-tuan, saya yakin semangat dia akan menjadi semangat yang luar biasa. Bukan itu tuan-tuan dan semua-puan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila anak-anak peksa ni, kadang-kadang kita memperlekehkan usaha mereka. Walaupun mungkin anak kita tak pernah dapat seri A, tapi kita panggil dia, bah, contohnya katakan nama dia Puteri Aisyah, kita panggil dia, Puteri Aisyah bakal pajar cemerlang tahun ini. Tuan-tuan, apa yang mereka rasa tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu apa mereka rasa? Ha, mulai saat ini tuan-tuan dan puan, cuba kita ubah benda ni. Mulai saat ini, tuan-tuan tanya nak tuan-tuan puan, apa impian cita-citanya? Cuba panggil selaras dengan impian dan cita-citanya. Saya yakin dan percaya, teknik mudah ini tuan-tuan, pasti akan menaikkan motivasi mereka untuk menjadi insan yang lebih hebat, bukan sekadar di dunia, tetapi juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. 9.16 minit malam ketika ini. Salah pula main background music . Okey, bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti untuk 6 jam ini. Edisi 12 Mei 2026 hari Selasa bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Okey, macam biasa setiap hari Selasa 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan layan lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hindustan dalam segmen Salam Namaste. Jadi malam ini anda bertemankan saya untuk Salam Namaste, dan kalau anda ada permintaan lagu, boleh hantarkan siap-siap di bilik hijau kita 010-806-1023. Pastikan anda tulis tajuk lagu dengan betul supaya saya tak salah keudarakan lagunya. Kalau boleh sertakan sekali dari filem apa, penyanyinya siapa, kan, sebab ada lagu Hindustan ni yang sama tajuk tapi berbeza lagu.

sebenarnya. Jadi anda nak mudahkan, hantarkan saja dekat bil hijau kita 010-806-1023. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan. Dengan common sense, kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Salam Namaste.

mempesonakan.

0: Terima kasih. Balik hati-hati dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa maklum nak minta lagu tumpah air? Okey, nanti saya akan keudarakan tumpah air kan. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Kak Wadia. Assalamualaikum Lia Zinta. Oh, salah nama asli, selamat bertugas katanya. Nak minta lagu Chal Chal Meris Hati. Oh, Meris Hati. Ha, ucapan untuk semua yang berada di TikTok Melaka FM. Layan lagu-lagu Bollywood. Okey. Kita akan dengarkan dua lagu ini. Tapi sebelum tu, kita layan dulu daripada Alka dan juga Kumar, Haina Bolo Bolo Melaka FM. Layan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam

Melaka FM 102.3 mempersonakan dapur masuk jam yang kedua untuk Salam Namaste. 10.03 minit malam ketika ini bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12 tengah malam nanti eh. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu dan juga ucapan daripada Jeff. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam keheningan malam buat DJ Lia serta semua DJ yang sedang bertugas di Radio Melaka FM pada malam ini. Turut dititipkan salam buat seluruh pendengar dan sayap-sayap Radio Melaka FM yang sentiasa menemani segmen Bollywood malam ini. Semoga malam yang indah ini dipenuhi ketenangan, keceriaan dan hiburan yang mengusik jiwa. Nak minta lagu Chalte-Chalte sebagai peneman suasana malam yang penuh dengan nostalgia dan juga kenangan. Dan terima kasih Radio Melaka FM kerana sentiasa menceriakan malam para pendengar. Wah, insyaAllah. Terima kasih. Okey, juga daripada Ismail Simpang Kerayong. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu tajuknya Dilki Datkan Tu Banjana. Ha, untuk hiburan peminat dan pendengar-pendengar lagu Hindi malam ini bersama dengan DJ Lia serta tujukan Persatuan Veteran ATM Bemban Jasin. Semoga terhibur semuanya. Amin. Okey, kita layan dua lagu ini, tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu lagu daripada Udit Kamara Sunita Rao, Dulhan Humli Chayenge, Melaka FM.

0: Internet.
1: Rakan FM 102.3 mempersonakan 10.25 minit malam ketika ini, masih lagi kita dalam Salam Namaste. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Mr. A. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Tum Hi Ho daripada Arijit Singh, khas untuk semua pendengar yang tengah layan perasaan sambil ditemani angin malam. Semoga DJ Lia sentiasa ceria dan sporting malam ni. Amin, insyaAllah. Saya sporting, anda sporting, saya pun sporting. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Kita borak-borak sampai pagi. Sebab apa? Sebab pagi besok pun saya bertugas juga. Jadi untuk dua hari ini, bertemankan saya DJ Lia. Okey. Dan seterusnya kita ada nota suara daripada Kak Zura Juju. Jom kita dengarkan.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam namaste Kak Zura ni. Hari ni Kak Zura nak minta lagu Soldier, filem lakonan Bobby Deol dan Preeti Zinta.

Okey, 10.45 minit malam. Kita masih lagi dalam Salam Namaste. Pertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, seterusnya kita ada ucapan dan juga permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita ni yang bernama Makeup by Nana. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan selamat bekerja untuk tim Cik Tah Corner. Semoga ceria selalu diberikan kesihatan yang baik buat semua staff Cik Tah Corner. Salam Namaste. Nak minta lagu Oh My Darling I Love You. Dan seterusnya daripada sahabat pendengar kita ni yang bernama Muhammad Firdaus. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Dan juga peminat-peminat lagu Hindustan, nak request lagu Dila Galia. Dan ucapan harap semuanya terhibur dengan lagu ini. Okey, terima kasih Lia. Sama-sama. Okay, sekejap lagi kita ada dua lagu permintaan ini, Dila Galia dan juga Oh My Darling I Love You. Yang ini kita layan dulu daripada filem Kahin Pyar Na Ho, yang bertajuk lagunya Kahin Pyar Na Ho Chahiye. Nyanyian Alka Yagnik dan juga Kumar Sanu, Melaka FM.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah SWT dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muasasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tambah haji. Dan dalam masa sama, PH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tambah haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem hijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Buries.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk bastard yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Melaka FM 102.3 mempesonakan 11.51 minit malam ketika ini, bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami yang dengarkan di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah saya akan sambung tugasan pada pagi besok, Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi, edisi 13 Mei 2026, hari Rabu bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan tugas di Bilik Kawalan Utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari, dan disampaikan info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.50 minit pagi. Jadi sampai di sini saja tugasan saya, dan sebagai yang terakhir saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu Terry Mary. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indaka al hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau janjikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Exist dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Takpe, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Kak Lifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Fort Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau, saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Melody.

Lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Me dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki.

Mau macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita, ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Dat Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor. Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Najwas Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH, segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di National FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar National FM tau, terutamanya pendengar geng buruh hantu.
PK Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Mama Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu untuk pertemuan hari ini Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya. Yang mana perlu dibantu, yang perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Semua ni 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut Daburoh, Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY, Penis Silva, Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, ok Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Putri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Lucu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena. Lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anand Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Jenderal Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil siri mengenai dakwaan perlibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah. Tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi. Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir. H dari Pekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang ni, Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nurisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti, 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabariah Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati Diji Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi lantitan Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak di tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nordiana, terpaut sayang padamu. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kiabur Hantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Burhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azasno, Yusuf YMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis, kita ada siapa lagi, Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John pun nama merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England, terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Burhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni. Dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Game Burhantu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan DBKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti Ati 80. Lavender Girl ada. Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir. Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salima Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Geng Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja.
Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita, untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang,

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marin dan tentera laut diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang

3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, apa tu? Break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua kawalan, apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu ada lah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Hat. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama Nasional FM. Hanim di sini nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah, kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Jadi berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan? Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM underscore Malaysia.
4: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa, perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan, dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4:46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan, berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan, tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan, sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang, dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan. Mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, baca

sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya. Dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi, kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita ada, kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni, bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah, ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah, ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, eh, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik, tetapi

tapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ni sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghaira illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh, sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh, sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya
menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin, sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala, dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Melaka FM, alhamdulillah. Hari ini 13 Mei 2026, hari Rabu, bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3. Okey, hari ini saya Sazlina Rashid di Cilia ketemankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi selama 4 jam Lia temankan anda. Dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan kejap lagi kita akan sama-sama ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 260. Dan seterusnya 6.30 minit pagi rancangan Permata Hati yang bertajuk Jual Beli Yang Dilarang yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Dan pukul 6.50 minit pagi pula kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Bantu Anak-anak Hadapi Peperiksaan. Tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Okey, dan pastinya untuk topik Gegau pagi hari ini saya akan kongsikan dengan anda tapi sekejap lagi. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Gemersik lagu kerohanian yang

Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, yakni memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua-duanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya.

0: والله سميع عليم.
1: Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan yakni kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan," lalu orang kafir menjawab, "Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu, terbitkanlah matahari itu dari barat." Maka tercenganglah orang-orang yang kafir itu, lalu diam membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.

Atau tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan, yakni membina semula negeri ini sesudah matinya, yakni rosak binasanya? Lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ia menjawab, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak benar. Bahkan engkau telah tinggal keadaan demikian selama 100 tahun. Oleh itu perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah kepadanya akan keadaannya. Dan perhatikan pula kepada keldaimu, hanya tinggal tulang-tulang yang bersepah. Dan kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah pula kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menyalutkannya dengan daging. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang telah berlaku itu, berkatalah ia, mengetahuilah aku sekarang dengan yakin sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati." Allah berfirman, "Adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Bahkan aku percaya dan yakin. Akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tenteram hatiku yang sangat-sangat ingin menyaksikannya." Allah berfirman, "Jika demikian, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkannya olehmu dan cincanglah semuanya. Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Baik, kita lihat dalilnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuba'a thamarun hatta yut'am aw sufun 'ala dhahrin aw labanun fi dir'in aw samnun fi labanin." Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah sehingga ia boleh dimakan, atau bulu yang masih di badan, atau susu yang masih di pundi susu, atau keju yang masih dalam bentuk susu. Maksud keju yang masih dalam bentuk susu ialah susu itu masih belum diperam dan diproses. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW larang jual beli. Yang pertama, Nabi larang jual buah sehingga boleh dimakan. Maksudnya nanti kita akan terangkan bahawa buah dah mula nak matang. Dia bukan bunga lagi, belum pucuk lagi. Kadang-kadang yang terjadi apa? Satu orang dia datang, dia kata saya nak pajak pokok durian, pokok rambutan. Walhal dia masih berbunga, pucuk lagi. Tak nampak pun buahnya. Ini tidak sah. Baik, ataupun jual bulu yang berada di atas belakang binatang yang mempunyai bulu. Kambing biri-biri contohnya, ataupun binatang-binatang yang bulunya itu boleh digunakan. Tidak sah melainkan selepas diketam. Dah diketam baru boleh dijual. Tapi sebelum diketam tidak boleh jual. Ataupun yang ketiga, susu yang berada di kantongnya, di pundinya. Kalau dah diperah, kita dah tahu berapa liter, 1 liter, 2 liter, 1 mangkuk, 2 mangkuk, 1 cupak, 2 cupak. Tapi kalau masih dalam kantongnya, dalam pundinya, kita tak tahu berapa jumlah yang ada di dalam kantong pundi susu tersebut. Baik, yang ketiga, jual beli keju yang masih dalam bentuk susu. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang, punca jual beli seperti ini tidak sah kerana wujud ketidakpastian barang yang dijual. Baik, apa maksudnya? Ada gharar, tak pasti. Tidak pasti, ketidakpastian tentang barang yang dijual, berapa jumlahnya, berapa banyaknya, berapa kuantiti dia. Kita tidak tahu. Tentu ada apa-apa, maka tidak boleh. Baik, buah-buahan yang baik, sekarang kita sebutkan satu-satu. Buah-buahan yang masih belum masak tidak diketahui berapakah nilainya apabila telah masak. Buah-buahan yang masih belum masak tidak diketahui berapakah nilainya apabila telah masak, kerana mungkin wujud perbezaan nilai yang jauh. Buah contohnya, kita nak beli buah rambutan dekat pokok tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam pucuk, kita tak tahu buah ni besar ke kecil, masih lagi bentuk bunga, belum lagi nampak buahnya, baru nampak bunganya. Jadi ke tak jadi, kalau rambutan, kalau durian tu, kalau datang hujan habis semua gugur. Tentang kita tidak tahu. Maka tidak tahu nilainya. Baik. Kemudian demikian juga dengan susu yang masih dalam pundi susu. Kita tak tahu berapa banyaknya, berapa harganya dan yang semua. Baik, yang ketiga, bulu haiwan pula jika diketam sehingga kepengkalnya akan membawa kemudaratan kepada haiwan tersebut. Jadi kambing biri-biri contohnya, dia perlukan kepada bulu tersebut. Kalau kita jual perkara ini, maka ianya memberi mudarat kepada binatang tersebut. Baik, oleh

Semua ini terdedah kepada risiko gharar, ketidakpastian dan ketidaktahuan yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Jadi kalau contoh kambing biri-biri tadi, kalau kita potong semua, mudarat pada binatang tu, sejuk dia, musim sejuk menggigil dia, kan togel macam tu. Baik, kalau kita ambil setengah, berapa banyak setengah tu? Siapa boleh kira bulu apa, bulu binatang seekor apa, seekor kami apa, 50% 50%, macam mana nak, macam mana nak kira? Jadi di sini ada gharar, ketidakpastian, dan ada jahalah, kejahilan, berapa banyak yang kita beli. Jadi sebab itu tidak dibolehkan. Baik, apa, tidak boleh kita jual beli benda yang apa, tidak apa, tidak pasti, ke apa, ada gharar dan tidak kita jahil tentang keadaannya. Baik, kata pengarang, di sini kami ingin bincangkan secara lebih mendalam mengenai buah-buahan yang dijual sebelum masak, kerana hari ini ramai orang yang terlibat dalam kesalahan ini. Buah-buahan yang dijual sebelum masak ataupun pajak. Kami sebutkan istilah pajak dalam kurungan kerana pada hari ini ramai yang menamakan jualan seperti ini sebagai pajak. Nama ini tidak penting bagi kami kerana ia salah dalam apa jua keadaan. Apa yang penting ialah barang yang dipajak, iaitu buah-buahan tersebut, dijual sebelum ia masak dan belum sesuai untuk dimakan. Malah ramai yang bertindak lebih jauh dengan membeli buah-buahan sebelum ia wujud, atau dengan hanya berpandukan kepada putik atau bunga sahaja. Tindakan ini merupakan satu kesalahan yang lebih besar yang menyebabkan jual beli ini tidak sah, dan lebih besar dosanya kerana menjual barangan yang tidak wujud dan mungkin tidak akan wujud. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kami wajib memberikan penjelasan bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang beriman bahawa mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak kecuali mereka menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, mereka ini perlu dengan akur dan perlu dengar, akur dan tunduk kepada perintah syarak. Mereka sepatutnya tidak melakukan perkara yang dilarang walaupun merasakan perkara tersebut memberikan keuntungan kepada mereka. Segala kemudaratan sebenarnya wujud dalam semua perbuatan yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pengarang kitab kita ni dia nak sebutkan tentang jual beli pajak. Apa? Pajak biasanya buah lah. Tuan-tuan dan puan-puan ni, apa, ini rupanya bukan tempat kita saja. Di Syria, tempat pengarang kitab kita ni berasal pun sama juga. Apa yang terjadi? Jual buah sebelum daripada buah tu apa, mula matang. Jadi contohnya lah, kalau buah buah rambutan, contoh buah rambutan, dia ada putih bunga dulu kan. Kemudian dia besar jadi hijau. Jadi hijau, kemudian berubah jadi kuning, kemudian jadi merah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada orang dia jual ataupun dia datang untuk beli sebelum lagi buah tu contohnya jadi hijau kuning kekuningan. Masih lagi bunga dia dah jual. Ini hukumnya haram, tidak sah. Yang menjual tidak sah jualnya dan haram, yang membeli juga adalah tidak sah dan juga haram. Tapi kenapa ramai orang kita buat? Sebab dia rasa untung. Dia rasa tak apalah daripada apa. Tapi ini tidak sah. Satu lagi kerana orang kafir yang datang biasanya pajak kan. Dia kata pokok durian ni, pokok rambutan ni saya belilah semua. Belum ada buah lagi. Kadang-kadang belum berputih lagi. Belum musim ni lagi. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatnya, satu perkara yang salah. Ini satu perkara yang salah. Baik. Sebab kita mesti ikut apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau Allah larang, Nabi SAW larang, maknanya benda tu tak baik. Walaupun kita rasa lah untung, ada untung tu. Tapi sebenarnya perkara ini adalah perkara yang salah di dalam Islam. Baik. Menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya. Selain kerana tidak mengetahui dengan jelas nilai buah-buahan tersebut, jual beli seperti ini mengandungi risiko

0: yang besar. Ada kemungkinan wujud kerosakan akibat penyakit atau sebahagiannya yang mungkin menyebabkan pokok tersebut tidak mengeluarkan hasil. Kita ada pokok rambutan. Masih lagi dalam putik kita jual buah. Boleh jadi hujan lebat turun habis semua. Boleh jadi datang monyet, monyet apa? Jatuhkan apa, cabut bunga-bunga ni. Tantangan maka apa, orang yang beli dia dah bayar. Kita tak dapat serahkan barang tersebut. Ini ada ketidakpastian. Baik. Dalam keadaan ini, pemilik pokok menerima sejumlah wang tanpa sebarang timbal balas, iaitu barang jualan yang didakwa sebagai buah-buahan daripada pokoknya. Jadi orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli bunga, nak beli apa? Nak beli buah tu, apa? Dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Bunga tadi hujan, apa? Gugur sebab hujan. Malah dia dah bayar, dia tak dapat barang. Macam apa ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini satu perkara yang tak adil. Tak adil lah, saya dah bayar tapi saya tak dapat hasil apa-apa. Jadi ini apa, satu perkara yang salah. Dan orang yang ambil apa, yang ambil duit ni, yang pajakkan pokok dia tu, tuan-tuan dan puan, dia ambil duit tapi barang tak diserahkan. Ini satu bentuk kezaliman. Baik. Dengan ini pemilik telah menerima wang orang lain dengan cara yang salah. Dia ambil harta orang lain, dia ambil duit orang lain tapi dia tak serahkan barang sebab benda itu tak dapat diserahkan. Baik, inilah yang dinyatakan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW apabila baginda bersabda, "Ara'aita idza man Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi." Apakah pandangan kamu apabila Allah Ta'ala menahan buah-buahan tertentu? Mengapa pula ada di antara kamu yang mengambil harta saudaranya secara salah? Jadi orang tu dah bayar, kita tak serahkan barangnya. Ini tidak dibolehkan. Apa hak? Apa hak kamu? Sepatutnya dia serahkan duit dia, kita serahkan barang kita. Kalau buah rambutan, buah rambutan lah. Tapi sebab kita beli, kita jual sebelum bunganya, sebelum dia mula matang, mungkin warna hijau kekuningan-kuningan tu, biasanya hijau kekuningan-kekuningan tu dia dah lepas tu insyaAllah lah, dia akan merah, dia akan apa? Dia akan jadi buah. Tapi kalau sebelum tu, masih lagi apa? Masih lagi bunga putih, itu takkan apa, boleh jadi apa? Tak jadi. Maka kita dia dah bayar tapi kita tak dapat serahkan, maka ni kita seolah-olah mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, "Bima tastahillu mal akhi," dengan alasan apa pula engkau menghalalkan harta saudaramu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa Nabi kata, kenapa engkau ambil harta kamu, harta saudara kamu dia dah bayar tapi kamu tak serahkan barang kepada orang tersebut. Baik. Baik, kata pengarang, dengan ini menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh mula matangnya adalah haram dan tidak sah. Jadi menjual buah-buah yang masih lagi dalam bentuk putih, bunga, pertama haram, berdosa. Kemudian tidak sah. Jual beli tersebut tidak sah. Baik. Larangan ini telah dinyatakan dengan jelas. Kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli akan menanggung dosa. Yang menjual berdosa, yang membeli berdosa. Sebab apa? Dua-dua perbuatan yang diharamkan. Yang jadi masalahnya, setengah orang kita, orang Islam, datang peraih Cina. Dia datang yang bukan Islam tu, dia kata jual lah pokok durian ni, apa buah apa, dia bukan jual pokok, dia jual buah, apa dia nak beli buah. Maka ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sepatutnya kita ajar mereka hukum, tapi kita pula yang terikut-ikut dengan mereka.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk jual beli yang diharamkan dan tidak sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Malaka FM.
1: Variasi lagu-lagu di Malaka FM.
3: Mulut harus dijaga, anti badan binasa.
2: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

tayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Allah Ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar, khususnya kepada pendengar-pendengar di Radio Melaka FM. Sesungguhnya Radio Melaka FM pasti mempersonakan dan kini bukan sekadar hari ini memberikan hiburan kepada kita, tetapi menjana minda kita menjadi insan yang hebat di dunia maupun di akhirat. Untuk mengetahui tentang perempuan, sekarang ni anda bersama dengan saya Ustaz Fazli dalam segmen Jana Minda, yang mana hari ini saya nak kongsikan teknik yang kedua, bagaimana kita nak bantu anak-anak kita, khususnya kalau tuan-tuan dan puan ada anak-anak nak menghadapi peperiksaan. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni saya sharekan berkenaan dengan tip bantu anak-anak hari ni bina imej kejayaan. Ingat ke tidak? Kalau tak ingat, kena ingat baliklah. Yang mana kali ini saya nak kongsi kepada teknik yang kedua, iaitu jadikan diri anda sebagai sahabat yang paling rapat dengan anak-anak. Bukan apa tuan-tuan ni, bila anak-anak ni nak periksa tuan-tuan ni, dia akan rasa feel dia ataupun perasaan dia dalam keadaan yang gemuruh, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang seram, dalam keadaan yang tidak yakin. Tuan-tuan, kitalah sebenarnya yang perlu hari ini berada di sisinya. Kerana apa? Bila kita berada sentiasa di sisinya, mereka akan lebih rasa confident, mereka akan lebih rasa kuat. Apatah lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan amalkan teknik pertama yang saya sharekan sebelum ni tuan-tuan. Bila mana kita menjadi sahabat yang paling rapat tuan-tuan, maka tidak berlakulah gap ataupun kita tak berlakunya border antara kita dengan anak-anak. Kadang-kadang ada ibu ayah jumpa saya, "Ustaz, kenapa ya bila anak-anak saya ni semakin remaja, semakin dewasa, mereka suka nak kongsikan masalah mereka dengan saya?" Antara sebab tuan-tuan dan puan, kita sendiri mencipta jurang antara kita dengan anak-anak. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena didik anak-anak ni mengikut apa yang Nabi suruh. Dan saya teringat seorang sahabat Nabi pernah bagi tahu pada kita, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Kalau anak kita dah remaja tuan-tuan, kita didik anak kita sebagai seorang remaja. Kalau anak kita ni sebagai kanak-kanak, didik dia sebagai seorang yang anak-anak kecil. Contohnya kalau anak-anak kita masih kecil, didiknya secara bermain. Kadang-kadang anak-anak kita sepakkan hari ni, orang kata apa, sepakkan barang kat rumah tuan, jangan marah. Sebab itu memang cara dia dalam dia nak menyambungkan sel-sel dekat otak dia, dan dalam dia nak mengembangkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, orang kata peminda dan juga kehidupannya. Begitu juga kalau anak-anak remaja, kita kena berkawan rapat dengan dia. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak tu nak keluar bermain bowling, apa langkah baiknya? Sama-sama kita main bowling dengan dia. Kalau anak kita nak berjoging, nak bermain badminton, kita sama-sama main badminton dengan dia. Dengan cara ini tuan-tuan, anak-anak kita akan rasakan antara sahabat yang paling rapat, yang mereka boleh share apa saja adalah ibu.

0: anak-anaknya berkongsi dengan ibu dan ayah. Secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat tahu permasalahan anak-anak. Secara tak langsung tuan-tuan, kita dapat monitor anak-anak kita, terutamanya kehidupan dan life mereka. Kerana apa tuan-tuan? Kalau anak-anak kita tersilap melangkah, berkongsi masalah dengan orang yang kita tak tahu siapa ya. Mungkin ada kawan-kawan ni yang ikhlas nak membantu, tak apa. Tetapi kalau ada kawan-kawan mereka yang mengambil kesempatan atas masalah yang berlaku pada anak kita, saya bimbang anak-anak kita hari ini terdorong untuk melakukan perkara-perkara di luar jangkaan kita. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya dalam nak memastikan anak-anak kita menjadi anak yang terbaik, khususnya anak-anak yang nak berdewasa, jadikan diri kita menjadi sahabat yang paling rapat dengan mereka. Mudah-mudahan tip ini membantu kita menjadi ibu bapa yang hebat di mata anak-anak kita, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: kasih kerana mendengar Mark FM 102.3. Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, DVET kini menjadi benteng utama kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ekonomi masa depan. Sektor pendidikan dan kesihatan di Dewan Undangan Negeri Aimulik terus mendapat perhatian kerajaan negeri. Ekosistem hutan simpanan kekal di Melaka dan Pulau Pinang masih berada dalam keadaan baik. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1 Terang Melaka.
1: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini Lia temankan anda sampai pukul 10 pagi untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 13 Mei 2026. Hari ini hari Rabu. Okey, jadi dan sekejap lagi Lia akan bersama dengan Ian untuk topik Gegar Pagi kita hari ini pada pukul 8 nanti. Kejap lagi Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Okay? Untuk anda yang memandu, hati-hati ketika memandu. Dan kalau anda lalu di kawasan persekolahan ataupun kawasan perumahan, pastikan anda patuhi had laju yang telah ditetapkan, iaitu 30 km sejam. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesarakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.